matlamat penurunan berat badan secara sehat dan berkesan. Sementara itu, program berkenaan merupakan inisiatif menggalakkan amalan gaya hidup sehat serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan penjagaan kesihatan. Sekian Warta Pagi, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Yang mana satu?
1: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
0: Info sihat di Labuan FM.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian info sihat untuk anda hari ini. Okey, ada mungkin pada ketika ini katanya sakit-sakit belakang, okay, turun sampai ke kaki. Okey, jangan anggap itu lenguh biasa ya. Okey, yang mana sakit belakang yang bermula seperti lenguh biasa boleh menjadi lebih serius. Okey, apabila rasa sakit itu mula menjalar ke punggung, kemudian ke paha dan juga seterusnya ke kaki. Okey, dalam keadaan tertentu ia mungkin berkait dengan slip disc, iaitu apabila cakera di antara tulang belakang menonjol dan menekan saraf. Okey, sebab itu rasa sakitnya bukan hanya di pinggang. Okey, ada yang rasa kebas, mencucuk, semut-semut, kaki lemah, susah duduk lama atau sakit makin terasa bila batuk dan juga bersin. Okey, yang selalu berlaku, ramai orang tahan sakit berbulan-bulan. Mula-mula sapu minyak, lepas tu urut, kemudian kita beli patch panas. Bila kaki mula rasa lemah, barulah kata rasa panik kan. Jadi jangan tunggu sampai tubuh menjerit, dapatkan pemeriksaan jika sakit belakang makin kuat menjalar ke kaki atau tangan, disertai kebas, lemah otot atau sudah mula mengganggu kerja. Okey, solat, tidur dan juga pergerakan pun akan jadi terganggu. Okey, jadi segera ke kecemasan kalau sekiranya sakit belakang datang bersama-sama kebas di kawasan kelangkang. Tidak boleh kencing, hilang kawalan kencing ataupun najis, dan juga hilang rasa pada kaki atau berlaku selepas kemalangan serius. Ini tanda amaran yang tidak boleh ditangguh. Okay. Jadi badan kita bukan mesin. Bila sakit itu bukan tanda kita manja. Itu cara tubuh minta kita berhenti sekejap. Dengar isyaratnya dan beri perhatian sebelum terlambat. Okay. Jadi tanda-tanda slip disc ini jangan dipandang ringan, jangan dipandang remeh. Okay. Yang mana ianya berlaku disebabkan cakera tulang belakang tergelincir. Jadi kalau sekiranya berlaku kebas-kebas, semut-semut, okay, sakit menjalar ke paha dan kaki, tidak boleh duduk lama dan juga otot lemah. Okay. Jadi jangan tunggu lama, dapatkan rawatan segera dan ambil perhatian sepenuhnya sebelum terlambat. Baik, itu adalah perkongsian info sihat untuk hari ini berkenaan dengan tanda-tanda slip disc. Okey, ada lagi perkongsian selepas ini akan saya bawakan kepada anda. Seperti biasa, lebih kurang 8.30 minit pagi nanti ada perkongsian tular sana-sini untuk anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lambor FM. Saya akan kembali selepas ini menerusi segmen Salam Padian menceritakan bagi anda.

0: Yang mana satu?
1: Eh Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
2: Kau dah semak sumber dia?
1: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
2: Eh Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
1: Jadi berita ni belum tentu sahih?
2: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
1: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
2: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
1: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
2: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
0: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, 8.30 minit pagi. Seperti biasa, kita ada perkongsian Tular Sana Sini untuk anda. Okey, tajuknya, terima kasih raikan abu masuk pulau. Wanita terharu, staff tolong gendong bapa turun naik speedboat. Ha. Okey, ceritanya hasrat seorang wanita untuk membawa bapanya bercuti di Pulau Redang, Terengganu bertukar menjadi pengalaman yang sukar dilupakan apabila layanan baik dan keprihatinan staff di sana menyentuh hati mereka. Menerusi perkongsian di TikTok, wanita yang dikenali sebagai Atikah meluahkan rasa terharu melihat kesungguhan staff membantu bapanya yang merupakan penghidap strok setiap kali perlu turun dan naik bot. Dalam video itu dapat dilihat beberapa staf menghulurkan bantuan dengan salah seorangnya menggendong bapanya ketika keluar dari bot. Menurut Atika, mereka sekeluarga menginap selama 3 hari 2 malam di pulau tersebut dan sepanjang berada di sana, staf sentiasa tampil menghulurkan bantuan tanpa perlu diminta. Okay, terima kasih staf Redang Mutiara, raikan dan mudahkan urusan kami bawa Abah masuk pulau. Wujud lagi ya orang-orang yang baik atas dunia ini, terharu. Terima kasih pakcik-pakcik dan adik-adik staf Redang Mutiara, tulisnya. Okay. Menjengah ke ruangan komen, ramai netizen turut berkongsi rasa sebab melihat layanan pihak staf kepada bapanya. Dan netizen juga memuji sikap staff yang membantu dengan penuh keikhlasan selain menyifatkan layanan sebegitu sebagai contoh terbaik dalam industri pelancongan. Ha, okay. Bukan staff je hebat, anak pun hebat sebab boleh bawa ayah pergi holiday, katanya. Rambut je karat tapi bersih, tapi bersih murni, tak berkarat. Respect. Hati lah tu kan. Ada yang minta naikkan gaji mereka. Doakan orang yang angkat pakcik tu sentiasa dimurahkan rezeki. Rezeki sentiasa ada mengalir seperti air zam-zam yang mengalir, tak ada surutnya. Amin. InsyaAllah. Selain yang mendoakan pakcik ni, ada juga mendoakan staff yang telah pun mengendong. Okey, Aboh. Okey, Abah Atika ni kan. Terima kasih orang baik. Wujud lagi sebenarnya orang baik ni. Kita je yang tak tahu. Okey, siapa-siapa pun boleh jadi baik sebenarnya kalau kita mulakan kebaikan tersebut. Okey, jadi kalau sekiranya kita baik pada orang, insyaAllah baik tu akan datang juga semula kepada kita. Yang penting, okey, kita sentiasalah orang kata melakukan kebaikan. Semoga jadi satu inspirasi untuk mereka yang melihat kebaikan anda. Gitu. Okey. Baiklah, itu satu perkongsian hari ini menerusi segmen Salam Padian hari ini. Okey, terima kasih kepada DJ Shima, penerbit Salam Padian, menjadikan bahan untuk kita kongsikan hari ini. Okey, seperti biasa, lebih kurang okey, 8.46 lah. Lebih kurang nanti kan. Kita akan putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi. Masih lagi sempat untuk anda undi lagu pilihan anda. Okey, sedikit saya kongsikan kepada anda sekarang ni lagu mana yang mendapat undian tertinggi dan juga mendahului. Okey, carta undian hashtag mana satu untuk hari ini. Oh, nampaknya lagu Angkat, nyanyian Mimi Fly. Dua-dua nyanyian lagu Mimi Fly, Angkat dan Temerang, tetapi lagu Angkat sekarang ini mendahului undian. Jadi sempat lagi untuk anda undi lagu yang ingin anda dengarkan. Okey, kalau tak, lagu Angkat lah kita putarkan nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Laban FM. Dah tahu lagu apa kan? Jom kita layan lagu ini bersama dengan Wan, Darah Muda.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melayani customer sementara.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
8: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Yang mana satu?
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Pastinya menceriakan pagi anda. 8.47 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami sewaktu pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini yang masih lagi bertemankan saya. Okay, ada yang mungkin baru saja bangun. Maklumlah hari ini hujung minggu kan. Ada juga yang katanya baru nak turun kerja sebab terlajak tidur. Alamak, macam mana boleh terlajak tidur, terlupa set alarm lah tu kan. Okey, tak apa, teruskan bersama-sama kami. Tidak kira di mana jua anda berada, seperti biasa boleh dengarkan menerusi dua frekuensi kami, sama ada menerusi frekuensi 103.7 dan juga pilihan kedua 89.4. Pilihan ketiga, ya, ada pilihan ketiga tapi bukan frekuensi lah. Menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Terima kasih rakan-rakan saya yang hadir pagi ini. Ada Roy Keci, ada Azizi Bazita. Assalamualaikum DJ Labuan FM, tetap power. Sudah sarapan ke tuan? Sudah, saya sempat sarapan tadi. Terima kasih kerana bertanya. Okey, rakan saya juga ada Magdalena Zimiri. Okey, pagi ini menemani saya. Okey, kita juga ada Dunstan, kita ada Hafizah 85. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pagi ini menerusi live TikTok Labuan FM. Okey, tidak lupa juga rakan-rakan yang menghantarkan kiriman komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir anda. Ada Tumiar Idawati, pagi kak katanya dari Medan, Medan Indonesia. Ciao tau. Peter Kilan, hi DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir anda. Baiklah, seperti biasa kita akan putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi menerusi hashtag mana satu. Pagi ini telah pun saya berikan dua lagu untuk anda. Kita ada lagu nyanyian daripada Mimi Fly, lagu pertama Angkat, lagu kedua bertajuk Temberang. Jadi lagu mana yang mendapat undian tertinggi? Jom kita dengarkan lagu ini. Dan seperti biasa lebih kurang pukul 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama semua pagi melalui siaran Nasional FM. Dan saya akan kembali lagi selepas itu bersama-sama dengan anda terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Abang, pembuku sekolah gula hari ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan adik. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, adik ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Nak buat?
1: Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSBC Challenge 2026 sertai fundrun 6km pada 28 Jun di DSBC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
4: 虽然经常有天理

0: Jom mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian jam terakhir. Berbaki lebih kurang dalam 41 minit. Berbaki lebih kurang 40 minit lagi saya temankan anda menerusi segmen Salam Padian. Apapun, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Mungkin ada di antara anda yang sekarang ni tengah demam. Tapi saya bukan nak kongsi info sihat mengenai demam. Saya nak kongsikan berkenaan dengan demam bola Piala Dunia. Ada yang sudah rasa-rasa demam kan? Okey, yang mana Kerajaan Madani Komite memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Okey, yang mana liputan perlawanan sebanyak 104 perlawanan penuh. Unify TV semua perlawanan secara langsung. RTM sebahagian besar langsung dan tertunda. Yang mana penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify. Platform siaran di MyTV dan juga Unify TV serta RTM Click. Dan kandungan serta program yang akan dimuatkan adalah seperti Grandstand dari Angkasa Puri. Bahasa Melayu dan Inggeris, liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Jangan lupa anda boleh muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan juga App Store dan anda boleh menonton di mana-mana pada bila-bila masa sahaja. Jadi kemudahan ini diberikan untuk rakyat Malaysia menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Dari masa ke semasa kita akan bawakan info mengenai dengan Piala Dunia 2026 ini. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Jom kita layan lagu tema, lagu tema Piala Dunia FIFA 2026. Nyanyian daripada Shakira dan juga Burna Boy dengan lagu Die Die. Kembali selepas ini terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

Itu dia Berlalu Pergi Berkanda bersama-sama dengan Anwar Zain, Ziana Zain. Kita ada Eni Zakri dan juga Syamil dengan lagu Jangan Henti. Jadi jangan berhenti Nadine, terus dengarkan Lawan FM Suara Pesisir Anda. Okey, 9.34 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lawan FM Suara Pesisir Anda. Okey, satu info saya nak kongsikan kepada anda. Beberapa jalan utama akan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada acara Larian Pearl of Borneo Marathon, yang mana penutupan jalan dan kawasan lalu lintas berperingkat akan dilaksanakan bagi melancarkan pergerakan seramai 3,342 pelari yang menyertainya. Okey, penutupan dataran Labuan bermula 6 Jun 2026 hari ini, bermula pukul 4.30 petang hingga 7 Jun 2026 hari Ahad pada hari esok 9 pagi. Okey, dan antara kawasan lalu lintas laluan persekutuan yang terlibat pada 7 Jun 2026 hari esok hari Ahad bermula pukul 12.30 malam hingga 8 pagi. Jalan-jalan yang terlibat adalah Jalan Merdeka, Jalan Kompleks Waterfront, Jalan Tanjung Batu, Tanjung Purun, Jalan Sawangan Cina, Jalan Pesisir Pantai dari Membidai ke Tanjung Aru, Jalan Tanjung Lampuh, Jalan Batu Arang, Jalan Tanjung Kubung, Tanjung Aru, Jalan Pulau Ino, Patau-Patau Tun Mustafa Pohon Batu, Jalan Pancur Hitam, Batu Manikar, Tanjung Kubung, Jalan Okeki Daud, Sungai Lada, Sungai Pagar, Jalan Bukit Besar, Jalan Berbuluh, Jalan Damai, Jalan Muhammad Salih, Jalan Ranca-Ranca, Jalan OKK Abdullah dan juga Jalan Jumidar Buyong. Okey, sehubungan dengan itu, warga Labuan adalah dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan lalu lintas yang diselaraskan oleh PDRM dan petugas keselamatan yang bertugas. Okey, jadi untuk anda, pastikan kata anda merancang terlebih dahulu perjalanan anda. Okey, kalau sekiranya nak menggunakan jalan-jalan yang telah saya sebutkan tadi, okey, kerana jalan akan ditutup bagi memberikan laluan berkenaan dengan acara yang bakal berlangsung, iaitu larian bersebelahan dengan Pearl of Borneo Marathon yang akan diadakan pada hari esok. Bermula pukul 12.30 malam ini, jalan akan ditutup di kawasan-kawasan yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah, okey, berbaki lebih kurang 23 minit lagi saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian untuk edisi hari ini, 6 Jun 2026. Tak disangka kita dah masuk di separuh tahun sudah. Okey, pertengahan tahun 2026. Okey, mudah-mudahan semuanya baik-baik sahaja. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lawan FM Suara Pesisir Anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi segmen Salam Padian dan mengakhiri tugasan saya sebentar saja lagi. Okey, jadi ada lagi lagu yang ingin saya putarkan untuk anda. Selepas ini kita ada beberapa lagu. Kita ada lagu daripada Cat's Eye, lagu bertajuk Gabriella. Selepas itu kita berhibur bersama dengan Dola dengan lagu Mua, dan kita ada lagu Rizky Febian dan juga Adrian Han dengan lagu Alamak untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Too fast,

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
2: Alah, IJ. Senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
1: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
2: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
1: Lah, senang betul kalau macam tu.
2: Ah, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
1: Okey, okey, sekarang juga.
3: Hai, saya EJ.
2: Hai, saya Ashila Ashura.
3: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah, 9.50 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda yang sudah mendengarkan siaran Lambat FM. Ada yang dah mendengarkan dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih saya ucapkan. Okey, selepas ini jangan ke mana-mana kerana rakan penyampai akan menemani anda terus menerusi rancangan khas kita bawakan. Okey, kepada anda, kita ada rancangan Generasiku bersama-sama dengan tetamu hari ini. Okey, siapa dia? Anda boleh saksikan nanti menerusi live Facebook dan juga menerusi live TikTok Labuan FM Suara Pesisir Anda. Dan selepas itu akan diteruskan lagi dengan segmen variasi sehingga pukul 3 petang nanti. Jadi banyak lagi lagu-lagu hiburan terbaik dan juga pastinya perkongsian yang menarik akan dibawakan oleh rakan penyampai seterusnya bersama-sama dengan DJ Izu. Okey, daripada Sefias, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita menerusi siaran Labuan FM dan juga menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Okey, sebelum berpisah, saya tinggalkan anda bersama-sama dengan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda dengan lagu Menamakanmu Cinta. Di mana terindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Panasnya hari ini. Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Siaku.
1: Bora Gen Z. Bersama-sama tetamu hebat, ada cerita inspirasi, tips cool dan pengalaman menarik mereka dalam Generasiku. Hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Berkongsi pengalaman, pencapaian, idea dan tips berguna buat remaja dan belia bersama-sama personaliti pilihan. Semuanya dalam Generasi Ku. Setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Generasi Ku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesiar anda. Salam generasiku. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana masih diberi kesempatan untuk bersama-sama pada pagi yang indah ini. Alhamdulillah, cuaca di Labuan ini cerah. Dan dalam segmen Borak Gen Z menerusi rancangan Generasiku, mencetus aspirasi menjadi inspirasi. Terima kasih terlebih dahulu diucapkan kepada rakan setugas DJ Fias yang telah pun mencerahkan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Baiklah, kini tibalah masanya anda bersama-sama saya, ditemani saya DJ Izu dalam segmen variasi dalam rancangan Generasiku, mencetus aspirasi menjadi inspirasi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 6 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa untuk terus setia bersama kami di dua frekuensi Lawan FM, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jika satu frekuensi itu tidaklah jelas, bolehlah tukar ke frekuensi yang kedua, 89.4 MHz. Baiklah, atau di mana juga anda berada, menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Jadi pastikan anda muat turun aplikasi tersebut kerana sekarang supaya anda tidak terlepaslah program-program menarik yang kami sediakan khas untuk anda. Dalam tu banyak program-program yang anda boleh tonton bersama-sama keluarga. Baiklah pendengar sekalian, belia merupakan aset penting ya dalam pembangunan masyarakat dan negara. Dengan semangat, kreativiti serta ketersediaan yang untuk berbakti lah, golongan muda hari ini sebenarnya mampu menjadi ejen perubahan yang membawa impak positif kepada komuniti. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan tajuk belia aktif mencorak masa depan bersama seorang anak muda yang cukup aktif dalam bidang kepimpinan belia, kesukarelawan dan pembangunan komuniti, yang mana belia merupakan graduan ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Hubungan Industri dengan kepujian dari Universiti Malaysia Sabah. Selain aktif, yang boleh saya kongsikan sedikitlah latar belakangnya, selain aktif memegang pelbagai jawatan kepimpinan termasuk sebagai Esko Teknologi dan Digital Rakan Muda Majlis Belia Labuan dan Timbalan Pengerusi Kelab Rakan Muda Bandar Labuan, di mana sepanjang penglibatan beliau pelbagai program kemasyarakatan, kesukarelawan dan pembangunan belia ya, telah disertai dan dikendalikan sendiri oleh beliau. Jadi seorang anak muda yang sentiasa committed menyumbang kepada komuniti tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mengalu-alukan kehadiran seorang gerangan yang manis ya, yang cukup-cukup aktif dalam bidang apa, dalam program-program kemasyarakatan ini. Ini dia saudari Sri Syafina Aminah binti Abdul Razak. Selamat datang ke Borak Gen Z dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami di Labuan FM. Jadi mungkin Sri boleh hai-hai dulu.
1: Hai.
0: Okay Sri, untuk mulakan perbualan kita pada ataupun perbincangan kita pada hari ini, pagi ini, mungkin Sri boleh perkenalkanlah diri dulu, latar belakang semua. Silakan Sri.
1: Okay, baiklah. Terima kasih DJ Izu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Sri Syafina Aminah binti Abdul Razak, lebih dikenali sebagai Sri. Cerita pasal apa?
0: Mungkin boleh beritahu asal mana, berapa orang adik-beradik kan?
1: Okay, baiklah. Saya berasal daripada wilayah Persekutuan Labuan, membesar pun di wilayah Persekutuan Labuan.
0: Oh, orang Labuan lah ni.
1: Yes,
0: anak jati Labuan.
1: Anak jati Labuan.
0: Berapa orang adik-beradik?
1: Saya ada 6 orang adik-beradik.
0: Nah, jadi Sri sendiri ke berapa?
1: Saya
0: paling last.
1: Yang keempat.
0: Keempat. Oh, yes. Ada adik lagi lah.
1: Ada. Saya ada 2 orang adik lagi.
0: Oh, jadi mau panggil apa ni? Sri kah, Aminah kah, Syafinah kah? Sebab tengok di TikTok nama Syah. Banyak betul nama.
1: Itu nama di TikTok lah, Syah. Tapi kalau di Labuan, lebih dikenali sebagai Sri lah. Ataupun Sri. Di sekolah pun sama. Kadang-kadang Syafinah.
0: Kalau di rumah?
1: Di rumah Fina.
0: Fina. Okey. Baiklah. Terima kasih Sri atas perkongsian yang sangat baik itu. Boleh Sri kongsikan sedikit lagi mengenai perjalanan pendidikan Sri bermula dari alam persekolahan sehinggalah berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat universiti dalam bidang apa? Hubungan industri di Universiti Malaysia Sabah.
1: Okey, boleh. Awal-awal saya sekolah di Sekolah Rendah SNN. Lepas tu saya lanjutkan lanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah St. Anne juga. Lepas tamat SPM.
0: Setia dengan St. Anne lah.
1: Yes, setia dengan St. Anne. Gah, SM St. Anne. Okay. Selepas itu, saya sambung sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM.
0: STPM.
1: Form 6 di SMK Labuan.
0: Itu apa? Aliran apa?
1: Saya aliran sains sosial lah. Saya ambil seni, pendidikan seni. Sejarah dan juga geografi.
0: Okay. Selepas tu?
1: Selepas tu barulah saya lanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Sabah lah dalam ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dalam kurungan Hubungan Industri dengan kepujian. Selama 3 tahun lah.
0: 3 tahun lah tempoh pengajian. Jadi step sem for flat. Anda juga lah.
1: Anda lah, saya biasa-biasa sikit-sikit
0: je. Hampir-hampir lah.
1: Adalah juga.
0: Hampir-hampir lah.
1: Kalau mau tahu, PM tepi.
0: Okay, menarik perkongsian Sri sebentar tadi. Jelas perjalanan pendidikan itu banyak sebenarnya membantu, membentuk diri Sri sendiri. Jadi Sri, saya sedia maklum lah bahawa Sri kini merupakan timbalan pengerusi Kelab Rakan Muda Bandar Labuan. Jadi boleh Sri ceritakan berapa lama Sri memegang jawatan ini dan apakah jawatan-jawatan lain yang pernah Sri pegang sebelum ini?
1: Okey, baiklah. Terima kasih untuk soalan tu, DJ Izu. Sebenarnya, memegang jawatan timbalan pengerusi Kelab Rakan Muda Bandar Labuan ni, senyum pula ni. Sebenarnya, dah lama pun. Sebab kelab kami ni baru sahaja ditubuhkan pada tahun lalu lah. So, kalau pada tahun lalu, it equals tu macam baru satu tahun.
0: Baru satu tahun lah kelab tu ditubuhkan.
1: So, saya baru saja.
0: Baru saja. Baru pegang jawatan tu. Jadi, okey.
1: Lepas tu saya juga ada memegang jawatan sebagai Exco, Exco Teknologi dan Inovasi Rakan Muda di dalam Majlis Belia Labuan. Itu pun baru sahaja tahun ni lah.
0: Okay. Lepas tu ada lagi?
1: Untuk setakat ni itu sajalah. Kalau yang ada juga, ada tapi juga. Masa saya di zaman universiti lah. Sebab dulu masa saya di universiti, saya bukan sahaja menumpukan saya punya fokus kepada pembelajaran lah. Masa saya di UMS dulu.
0: Maksudnya terlibat juga lah program-program itu.
1: Saya juga terlibat dalam program di universiti, pengurusan organisasi. Dari situlah saya belajar lah. Itu sebab saya datang Labuan balik. Saya apply balik apa yang saya belajar dari masa di uni itu.
0: Jadi itulah sebenarnya pembelajaran sepanjang hayat. Sebenarnya apa yang kita terlibat di universiti itu sebenarnya kita boleh gunakan untuk program-program kemasyarakatan yang ada di negeri kita, di tempat kita lah, untuk menyumbang sendiri apa idea-idea ataupun kebolehan yang kita ada dalam diri kita itu, ya. Baiklah, sebenarnya saya banyak lagi soalan untuk diberikan, diajukan kepada Sri sendiri, tapi sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama-sama kami dalam Borak Gen Z, dalam rancangan Generasiku Mencetus Aspirasi, hanya di Labuan FM, suara pesiran anda. Kita berhenti berehat seketika.
2: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar Generasiku di

0: terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Lawan FM yang sedang mendengarkan kami di dua frekuensi kami, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kita di TikTok Lawan FM, suara pesisir anda, yang mana sangat meriah di TikTok ketika ini. Banyak banyak yang berinteraksi bersama kami pagi ini. Ada 57 mata memandang, dan terima kasih yang tap screen. Dan saya mau tanya lagi soalan kepada Sri, ya. Melihat kepada profil Sri, sememangnya Sri ini seorang yang aktif, sangat aktif, ya, dalam pelbagai program dan juga aktiviti belia. Boleh Sri kongsikanlah antara program yang pernah disertai dan yang manakah paling memberi orang kata kesan atau pengalaman yang menyeronokkan ataupun yang tidak dapat dilupakanlah sepanjang Sri terlibat ni.
2: Okey, baiklah. Terima kasih atas soalannya. Sebenarnya banyak program yang memberi impak lah sampai hari ini. Mana-mana program pun akan memberikan kita impak, sama ada positif ataupun negatif. Tapi yang paling saya tidak dapat lupa sampai hari ini, program Citra Belia tahun 2023.
1: Kenapa tu?
2: Sebab program tu program yang sangat besar. Not to mention that saya masih lagi masa tu saya bertugas, saya masih lagi sebagai seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah.
1: Umur berapa tu?
2: 2023, masa tu saya umur 22 tahun. Masa tu ada program Citra Belia sempena, kalau tidak silap sempena Hari Malaysia lah, pada bulan September. Masa tu saya jadi AJK Technical. Sangat susah lah, sebab banyak cabaran. Ada juga kena marah. Tapi kena marah tu perkara yang normal.
1: Betul, betul.
2: So, di mana-mana program, kalau kamu kena marah, di tempat kerja pun sama.
1: Betul.
2: So, itu adalah perkara yang normal, guys. So, kita kena terima aja.
1: Betul.
2: Okay?
1: Betul.
2: Kita kena terima. Memang silap kita sendiri.
1: Betul. Jadi, dari silap itulah kita belajar sesuatu.
2: Yes, betul.
1: Sebab kita tidak 100% tahu macam mana mengendalikan apa-apa peralatan ataupun mengurus. Ya, sebenarnya kita ni kosong. Jadi, bila kita orang kata cuba sesuatu tu, baru kita tahu apa keadaan dia. Betul tak, Sri? Kan?
2: Ya, betul. Betul. Tapi betul lah, dari kesilapan tu kita belajar lah. Dan kita akan ingat sampai hari ni. Oh, betul. Tak boleh ni macam ni.
1: Betul. Saya dulu di U pun, Sri, University, UITM, saya pernah kena marah. Mau booking barang-barang tu pun kena marah. Sebab bila saya saya kongsikan lah pengalaman, bila saya buat program tu bersama tim saya, kenapa barang ni tidak cukup padahal kamu perlu barang ni, macam tu.
2: Yalah.
1: Jadi kelengkapan tu perlu, apa-apa program kena detail. Itulah sebenarnya apa yang perlu kita belajar lah, kan, Sri? Jadi
2: betul,
1: ada lagi kongsi yang mana pengalaman yang tidak dapat dilupakan.
2: Pengalaman yang tidak dapat dilupakan,
1: Selain kena marah,
2: salah satunya Citra Belia, kena marah. Itu tahun 2023 lah. Apa lagi yang menarik kah? Sebenarnya kalau kami punya program memang banyak je yang lucu-lucu.
1: Yang lucu-lucu. Okay. Baiklah, Sri, kita ke soalan seterusnya lah, Sri. Sri juga pernah terlibat dalam pengurusan dan pelaksanaan beberapa program besar seperti Labuan International Sea Challenge, ya.
2: Baru-baru ini.
1: Ini baru-baru ni.
2: Ya.
1: Dan juga kem kepimpinan pewaris muda Fit Malaysia Fun Run dan Citra Belia yang Sri kongsikan sebentar tadi. Jadi boleh Sri ceritakanlah pengalaman mengendalikan program tersebut selain kena marah tadi dan cabaran.
2: Okey, cabaran lah. Cabaran tu banyak. Saya ambil satu lah, yang program LISC. Sebenarnya bukannya besar-besaran tu kami urus. Sebenarnya saya di sana sebagai urus setia Majlis Belia Labuan lah. Kami kena bagi satu tas, iaitu buat sukaneka masa LISC lah. Kalau tahu, ada macam bina istana.
1: Maksudnya ada acara,
2: acara santai lah.
1: Santai lah, kan?
2: Yes, acara santai. Tapi ada juga lah salah faham di sana, ada konflik. Memang ada juga yang ada melapor, oh ini kamu punya urus setia macam ni.
1: Mungkin ada miscommunication lah, kan?
2: Miscommunication tu biasa. So macam mana? Dah macam mana mau cakap yang manis-manisnya tu, kamu nak kena nampak bah, sebab yang orang mungkin nampak yang macam orang stres.
1: Betul.
2: Kamu ni yang program-program belia Sabtu Ahad turun hari-hari, kamu dah stres kan? Sebenarnya itulah healing kami.
1: Ya, betul. Ya. Betul. Dan kalau kita lihat juga bila program ini, apa-apa program pun berlangsung, sebenarnya manis-manis tu dilihat pada penghujung program ataupun sesudah program itu selesai. Jadi di dalam program tu mungkin ada pergaduhan, ada miscommunication atau kena marah. Jadi itulah sebenarnya pahit manis lah, orang cakap pahit manis dalam menganjurkan program itu sendiri kan, Sri?
2: Betul. Semasa program pun sebenarnya mungkin kita tak kenal sama orang tu kan.
1: Betul.
2: Ini bukan yang cinta, yang friendship lah orang bilang. Mungkin kamu ada kawan masa program, tapi masa kamu buat program, masa kamu melaksanakan tugas, barulah kamu kenal orang tu. Oh ini best rupanya kawan sama ya ni. Macam itulah,
1: macam itu. Kita nampaklah true color dia.
2: Ya, true color. Kita boleh nampak true color orang tu lah.
1: Macam mana dia bekerja kan, macam mana dia berkomunikasi.
2: Yes, mungkin boleh sharing knowledge sama orang tu. Sebab semua orang kita jumpa di sana, mungkin kau pandai benda lain, dia pandai benda lain. Jadi kamu boleh tukar
1: Tukar ilmu atau tukar ilmu lah, ataupun bertukar pandangan. Baiklah Sri, dalam mengelakkan program dan organisasi sudah tentu ada cabarannya kan, tadi kita cerita. Pernah Sri berdepan dengan konflik atau perbezaan pendapat dalam pasukan yang mungkin geram? Bagaimana Sri mengendalikan situasi tersebut?
2: Okay, baiklah. Sebenarnya DJ Izu ni sedang bertanya dengan orang yang sangat tepat. So saya lah orang yang saya selalu akan, macam mana, mau cakap marah orang. Bukannya kita marah. Kita cuma
1: mungkin Sri melontarkan pandangan atau pendapat Sri, ataupun
2: mungkin bernada tinggi lah, dan mungkin akan membuat orang tak selesa kan dengan kita. Tapi kita mesti juga cakap sama orang tu, sebab kalau kita nak cakap, nanti dia buat salah-salah, kita lagi kena. Bukannya seorang je kena.
1: Lepas tu, semua kena.
2: Lepas tu dengan nama-nama kelab persatuan sekali kena. That's why lah kita perlu beritahu cara yang kau buat ni salah. Jangan macam ni. Sama juga dengan cara kita bercakap kan.
1: Betul.
2: Mungkin macam itulah. Saya masa kem pewaris muda tu pernah. Masa tu orang fikirkan, mungkin orang fikir, oh cabaran dan masalah ni cuma ada sebelum dan semasa kita mengendalikan program. Bukan salah, itu semua salah. Selepas mengendalikan program juga ada banyak cabaran.
1: Betul.
2: Ada banyak cabaran. Salah satunya inilah yang orang tak puas hati mungkin. Betul. Oh, kenapa aku buat kerja sikit, kau buat kerja, aku buat kerja banyak, kau buat sikit je. Kenapa?
1: Itulah.
2: Tapi mungkin sebenarnya sama rata je kerja tu.
1: Betul.
2: Tapi dia nak nampak apa yang kita buat.
1: Betul. Dia hanya macam melihat sekilas saja. Tapi sebenarnya dalam apa yang sedang berlangsung program tu, banyak yang dia buat.
2: Betul. Sebab tak semua benda yang kita hadapi semasa mengendalikan program tu, kita mesti beritahu. Kita mesti update.
1: Betul.
2: Tak sempat tu mau update orang semua.
1: Melainkan kita hire satu media sosial lah. Situlah kita update kita punya, biar dia nampak.
2: Ya, betul. Tapi terutamanya urusan pentadbiran lah.
1: Betul.
2: Macam sebelum mengurus program tu, mungkin orang dah nampak lah.
1: Betul. Baiklah Sri, banyak soalan sebenarnya mau ajukan kepada Sri. Mau tanya macam mana dari segi perancangan apa semua kan. Jadi sebelum tu kita berhenti berehat seketika, kita berinteraksi dulu bersama rakan-rakan kita di TikTok Lawan FM, dan kita dengarkan lagu daripada Mas Doh, Dinda dan Taylor Swift, Opalite. Lawan FM, suara pesir anda.
0: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar Generasiku di Lawan FM.

0: bersama-sama personaliti minggu ini dalam Bora Gen Z.
1: Lawan FM, suara pesisir anda kembali lagi dalam rancangan Generasiku Mencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi. Baiklah, dengan bersama-sama dengan tetamu jemputan kita, Sri Syafina Aminah. Baiklah Sri, saya ingin tanya lagi lah soalan kepada Sri sepanjang penglibatan dalam bidang kepimpinan belia dan kesukarelawan ini. Apakah pencapaian yang paling membanggakan bagi Sri setakat ini?
2: Okey, baiklah. Terima kasih soalan. Pencapaian yang paling membanggakan dalam bidang belia.
1: Dalam bidang belia ataupun pencapaian yang Sri anggap ini satu pencapaian untuk aku.
2: Personally lah. Okey, personally sebenarnya terlibat dalam dunia belia di Labuan ni pun
1: satu pencapaian
2: untuk saya. Tapi sebenarnya masa saya dulu-dulu pun sebelum saya masuk ke dalam dunia belia ni, sebenarnya saya tiada perancangan pun mau libatkan diri. Tapi disebabkan saya rasa macam saya ada pengalaman masa mengenalikan program masa di universiti, mungkin boleh apply.
1: Betul.
2: And mungkin kalau saya terlibat dalam dunia belia sekarang, mungkin saya boleh menarik lagi minat belia yang ada di Labuan ni lah. Sebab sebenarnya walaupun kamu tengok macam sekarang ni ramai belia di Labuan ni aktif, sebenarnya tidak juga. Ada juga yang masih lagi macam tak tahu
1: pasal macam mana mau join belia ni pun.
2: Ya, tak tahu macam mana mau join belia. Macam itulah.
1: Jadi sebenarnya ya, betul kata Sri tadi, ini satu pencapaian juga untuk diri Sri sendiri. Kerana kita tahu tidak semua belia itu terlibat secara langsung dalam program-program belia itu sendiri. Jadi apabila kita terlibat dalam satu program belia ataupun apa-apa program pun, itu adalah satu pencapaian untuk kita sebenarnya. Kan Sri?
2: Betul. Itu adalah satu pencapaian sebab kita keluar dari zona nyaman kita.
1: Betul.
2: Zona selesa.
1: Zona nyaman tu macam lagu pula.
2: Zona selesa. Kita mesti keluar dari zona selesa kita.
1: Betul. Jadi Sri, apa perancangan Sri pada masa depan? Sama ada dari segi kerjaya, pendidikan, apa maupun penglibatan dalam pembangunan belia.
2: Okey. Saya cerita pasal mungkin personal dululah.
1: Ya, boleh.
2: Sebenarnya kalau perancangan saya, sebenarnya saya mau sambung lagi pelajaran lah.
1: Pelajaran.
2: Tapi saya fikir macam
1: sambung dalam master lah.
2: Ya, sambung master lagi lah. Tapi mungkin di KK. Tapi itu pun saya masih lagi fikir sekarang. Boleh juga PJJ kan?
1: Betul, betul.
2: Jadi insyaAllah mungkin tahun ni lah. Itu adalah perancangan lah.
1: InsyaAllah kita doakan.
2: Perancangan pribadi.
1: Mungkin perancangan yang lain pula. Mungkin perancangan tidak lama lagi mungkin akan berumah tangga ke macam mana?
2: Oh, itu tiada. macam mana mau cakap? Untuk sekarang ni tiadalah perancangan yang lain-lain tu. Mungkin perancangan dalam dunia belia ada. Okey, dalam dunia belia ni minggu depan kami ada program Hari Belia Negara.
1: Hari Belia Negara. Jangan lupa join ya guys.
2: Jangan lupa join.
1: Banyak aktiviti.
2: Betul, banyak aktiviti. Dari 13 hari bulan sampai 14 hari bulan lah. Itu perancangan yang paling dekat lah. In the future lagi, dalam tahun ni juga kami akan melaksanakan camp lah, camp kepimpinan. Mungkin dalam bulan 10. 10-9 macam tu lah. InsyaAllah, jangan lupa follow lah media sosial kami juga, Kelab Rakan Muda Bandar Labuan. Boleh tengok di TikTok, Facebook ada, Instagram pun ada. Boleh juga follow Majlis Belia Labuan. Di sana pun akan ada banyak program lah lagi kami akan promosi.
1: Okey, baik Sri. Sebagai seorang anak muda yang aktif dan berjaya melibatkan diri dalam pelbagai program, apa nasihat atau kata-kata inspirasi lah yang Sri boleh kongsikan kepada para belia di luar sana?
2: Okey, baiklah. Nasihat lah. Kalau tips tu dah lah banyak sebab saya pun orang biasa-biasa aja. Okay, nasihat. Nasihatnya adalah untuk yang masih belajar, teruskan belajar. Kamu jangan rasa benda tu susah. Sebenarnya benda tu, kenapa kamu ditakdirkan untuk melanjutkan pelajaran masa tu juga? Sebab Tuhan tu tahu kamu boleh.
1: Betul.
2: Kamu boleh.
1: Betul.
2: Menjalani.
1: Betul.
2: Beban-beban tu lah. Kamu boleh angkat beban tu. That's why lah kamu di sana, di jalan tu. Itu itu adalah satu ayat lah. Mungkin boleh memotivasikan kamu.
1: Betul.
2: Okay. Kalau mau cakap jalan tu sangat susah, sangat susah lah orang cakap kan. Semua benda pun susah.
1: Betul.
2: Kita akan belajar juga benda tu. Kamu jangan, kalau boleh jangan larilah dari masalah yang ada. So,
1: betul.
2: Yang ada niat, mau belajar, teruskan. Jangan berhenti.
1: Betul. Macam ayatnya lah, tiada beban yang tidak dapat dipikul, tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan.
2: Yes, betul. Itulah ayatnya yang lebih proper lah. Yeah. Ada lagi satu ayat yang saya sebut tadi, keluarlah dari zon selesa kamu.
1: Betul.
2: Kamu, kalau mau membangunkan diri kita kan, orang cakap, apa ni, personal development.
1: Betul.
2: Jadi, kamu perlu keluar dari zon selesa. Kamu tak boleh berada di... berada di tempat yang sama.
1: Betul.
2: Contohlah kamu macam takutlah mau belajar luar negara, luar Labuan. At least kan orang cakap tak perlu pun kita keluar negara untuk apa ni, keluar dari zon selesa kita.
1: Betul.
2: Kita boleh je keluar dari Labuan. Pergi KK je, paling jauh orang cakap. Kalau kamu betul-betul takutlah. Jangan, don't stay in the same place lah.
1: Betul. Seperti kata-kata Melayu ataupun peribahasa Melayu, jangan terpuruk seperti katak di bawah tempurung.
2: Yes.
1: Ya.
2: Betul.
1: Baiklah Sri, sebelum kita mengakhiri sesi Borak Gen Z pada hari ini, mungkin Sri ingin kongsikan atau menyampaikan ucapan penghargaan atau kata-kata kepada para pendengar Lawan FM atau peminat Sri sendiri di TikTok ketika ini. Silakan.
2: Okay, baiklah. Untuk yang pertama, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Lawan FM kerana sudi menjemput saya, insan yang biasa, walaupun sedikit aktif lah di dunia belia. Saya baru saja masuk di dunia belia ni lah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk pihak Majlis Belia Labuan. Walaupun saya sebagai exco saja, mereka bagi saya peluang.
1: Menentu satu hari nanti jadi presiden.
2: Amin.
1: Amin.
2: Tapi, aduh, susah.
1: Susah lah. Boleh. Jangan terlalu di zon selesa.
2: Betul. Tapi saya suka satu cabaran.
1: Betul.
2: Dan saya macam, semalam saya takut juga. Tapi saya fikir, biarlah.
1: Jangan lupa undi si apa nanti. Si Sri. Mata boleh bertanding nanti.
2: InsyaAllah. Tapi boleh saya sampaikan satu pesanan?
1: Silakan.
2: Okay, saya ada bawakan satu pesanan daripada Presiden Majlis Belia Labuan sendiri, iaitu Cik Nazira Roslan. Dia cakap, jangan lupa datang beramai-ramai ke HBN, Hari Belia Negara, 13 sehingga 14 hari bulan ini. Di mana? Di kompleks kan JBS dan juga di Ujana Kewangan.
1: Iya, jangan lupa datang.
2: Jangan lupa datang.
1: Okey Sri, kita telah pun sampai di penghujung rancangan Generasiku, mencetus aspirasi menjadi inspirasi. Terima kasih diucapkan kepada Sri kerana sudi bersama-sama kami di Lawan FM Suara Pesir Anda untuk pagi ini dan berkongsikan pengalaman, pencapaian ataupun juga nasihat kepada para belia. Terima kasih diucapkan. Semoga segala perkongsian yang Sri kongsikan dapat memberi inspirasi ataupun motivasi kepada para belia untuk terus kekal aktif, berani mencuba dan memainkan peranan pentinglah dalam membangunkan masyarakat dan juga negara. Baiklah, terima kasih juga kepada para pendengar Lawan FM Suara Pesir Anda yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih kerana tap-tap screen dan juga berinteraksilah bersama kami dan juga ada yang send gift juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini kita akan challenge lah, sahut challenge lah kepada Sri sendiri walaupun dah sampai 100K ya. Dan terima kasih yang mendengarkan kami di RTM Klik ketika ini dan yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Oleh itu, Lawan FM Suara Pesir Anda, kita kembali selepas ini dalam segmen variasi lebih hiburan untuk anda. Ini dia Femidon, Salahkan Aku.

Dapat madu, sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang, sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
1: Bersama-sama personality minggu ini dalam Bora Gen Z.
2: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Aik Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Tahniah, hadiah, cabutan bertuah, percuma. Beli satu, percuma satu. Dan Leno emas diskaun.
5: Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skamer mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya dengan taktik skamer.
6: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
7: Labuan FM has notified you.
8: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Labuan. Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSPC Challenge 2026 sertai Fadran 6km pada 28 Jun di DSPC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSPC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSPC Labuan untuk keterangan lanjut.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Lawan FM, suara pesiar anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami di 103.7 ataupun yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 89.4 MHz. Jika salah satu frekuensi itu tidak jelas, bolehlah dengarkan kami di RTM Klik. Yang belum muat turun, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus memilih Labuan FM, suara pesiar anda di mana juga anda berada. Dan yang belum ikuti media sosial Labuan FM, bolehlah follow kami rapat-rapat di Facebook, Instagram dan juga TikTok ataupun YouTube Labuan FM, suara pesiar anda. Baiklah, saya ingin kongsikan kepada anda semua warga Labuan, ada berita baik untuk anda, yang mana Johan Rahmah Madani kembali lagi. Ini peluang terbaik untuk anda berjimat sambil mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih berbaloi. Ya, program ini akan berlangsung pada hari ini 6 hingga 7 Jun 2026. Tiga lokasi utama iaitu Milimewah Superstore, Safemore dan Hapwat Superstore. Ada pelbagai barangan asas, makanan segera serta keperluan isi rumah ditawarkan dengan diskaun hebat sehingga 10 hingga 30%. Memang sangat membantu dalam meringankan kos sara hidup kita hari ini. Jadi kepada semua pendengar setia Labuan FM, jangan lepaskan peluang ini, datang awal untuk mendapatkan pilihan terbaik kerana stok adalah terhad. Dan untuk maklumat lanjut, anda juga boleh mengimbas kod QR takwim yang disediakan atau merujuk saluran rasmi aduan jika terdapat atau terdapatlah sebarang isu berkaitan. Di mana program ini dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sebagai usaha membantu rakyat menikmati harga barangan yang lebih berpatutan. Jadi ajaklah keluarga atau ajaklah kawan-kawan, jiran-jiran pun, mari kita pergi ke Johan Rahmah Madani. Pelbagai barangan ada jual di sana, murah-murah lagi guys. Alhamdulillah, inilah inisiatif Kerajaan Madani untuk meringankan kos sara hidup rakyat Malaysia dengan menganjurkan program seperti ini kerana lebih sebanyak 10 hingga 30% harga ditawarkan atau diskaun ditawarkan kepada anda semua. Jadi jangan lupa datang di tiga lokasi utama yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu Milimewah Safemore dan Hapwat Superstore. Baiklah, Labuan FM, suara pesiar anda, jangan ke mana-mana. Jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Adira, Rayu Hatiku, dan seterusnya lagu daripada Apping, Sunshine, dan lagu daripada Camellia featuring Joe Frizzo, Seiring Sejalan. Labuan FM, suara pesiar anda, setiap lagu ada cerita.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Lawan FM, suara pesisiran anda. Masih bertemu dengan saya DJ Izu di Lawan FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, hari ini saya ingin kongsikan satu kisah menarik dalam perkongsian siapa dia daripada pasangan selebriti Johan dan Ozlin mengenai pendekatan mereka dalam mendidik anak-anak di rumah. Menurut Johan, pendidikan anak-anak sememangnya menjadi tanggungjawab utama ibu bapa, namun bagi mereka, tidak semua aspek kehidupan anak perlu ditanggung sepenuhnya, khususnya melibatkan gaya hidup dan kemewahan peribadi. Beliau dan isteri berpendapat bahawa anak-anak perlu didedahkan dengan erti kesusahan supaya mereka ini lebih orang kata menghargai kesenangan yang ada hari ini. Seperti kata Johan, ibu bapa mana nak bagi anak mereka susah? Tiada. Tapi mereka mahu mereka rasa susah supaya mereka tahu menghargai bila sudah senang. Sementara itu, Ozlin menambah bahawa cara mendidik juga berubah mengikut usia anak-anak. Jika dahulu lebih tegas, kini pendekatan lebih kepada komunikasi, berbincang dan mendidik dengan hikmah tanpa lagi menggunakan kekerasan. Seperti bahasa yang selalu diungkapkan, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Mendidik anak sejak kecil dengan cara yang betul. Dan juga sama juga dengan peribahasa yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kehidupan perlu dilalui dengan usaha dan juga tanggungjawab. Jadi kesimpulannya, didikan yang seimbang antara kasih sayang dan ketegasan akan melahirkan anak-anak yang lebih matang, berdikari dan menghargai nilai kehidupan. Jadi itu dia perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk anda semua. Terima kasih DJ Hebri untuk perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk hari ini, iaitu selebriti Johan dan juga Ozlin yang cukup-cukup dikenali ramai. Jadi kepada anda semua, didiklah anak-anak sesuai dengan usia mereka tanpa menggunakan kekerasan. Seperti peribahasa juga yang berbunyi, sudah terhantuk baru terngada. Jangan tunggu masalah berlaku baru mau merubah, baru mau apa orang kata berubah cara didikan itu. Jadi kepada anda, terus kekal bersama kami di Lawan FM, suara pesisiran anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jadi jika dua-dua frekuensi kami kurang jelas, anda boleh dengarkan kami di RTM Click. Yang belum muat turun, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah Retno, Teduh. Dan seterusnya lagu daripada 17, Jaga Selalu Hatimu. Lawan FM, suara pesisiran anda, setiap lagu ada cerita.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nezari. Ha. Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Eh Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesiaran anda. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua pendengar setia Lawan FM. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan hari Sabtu, satu hari di penghujung minggu yang memberi ruang untuk kita semua menarik nafas seketika setelah penat. Penatnya urusan dunia, hari ini adalah peluang untuk kita memperlahankan langkah, merawat lelah jiwa kita semua serta mengisi masa dengan perkara-perkara yang lebih bermakna bersama-sama keluarga tercinta, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah SWT. Jadi semoga hari Sabtu ini membawalah ketenangan dalam setiap urusan anda semua, kelapangan dalam berfikiran dan orang kata apa? Keberkatanlah dalam setiap detik yang dilalui pada hari ini. Dan mungkin ada aktiviti-aktiviti yang mungkin tidak sempatlah dilakukan pada minggu lepas, Sabtu lepas. Mungkin anda boleh lakukan pada Sabtu ini ataupun hari ini. Manfaatkanlah hari Sabtu yang orang kata ada ini untuk laksanakan segala urusan ataupun kerja-kerja rumah yang tergendala seketika itu. Jadi saya doakan semoga urusan anda semua dipermudahkan dan menjadi apa orang kata hari yang sangat baiklah untuk anda hari ini. Baiklah, pukul 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan. Dan di jam yang kedua nanti saya akan kongsikan lagi info seterusnya ataupun berita yang akan saya kongsikan kepada anda. Jadi terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz jika salah satu frekuensi kami atau apa 103.7 itu tidak jelas, anda boleh tukar ke frekuensi 89.4 MHz. Jika dua-dua tidak jelas, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Dan dalam RTM Klik itu juga banyak program-program ataupun siaran-siaran yang anda boleh lihat atau tonton-tonton sendiri bersama keluarga. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Niji, Sumpah dan Cinta Matiku, dan lagu seterusnya daripada Hafiz Soeib, Yang Engkau Mahukan. Laban FM, suara pesiaran anda, setiap lagu ada cerita.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
3: 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
0: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Stesen Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini? Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-hari.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Masih lagi bertemankan saya DJ Izu dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda di jam ketiga untuk segmen ini. Alhamdulillah, saya ingin kongsikan untuk anda semua yang mana sebentar sahaja lagi pada pukul 12.20 minit tengah hari masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 6 Jun 2026 Masihi bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan sebentar lagi kita juga akan dengarkan tazkirah ringkas dalam Mutiara Hadis yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afendi bin Masri yang bertajuk Orang Yang Dikabulkan Doa. Dan seterusnya kita dengarkan tazkirah ringkas selepas azan dalam Al-Huda Liqalbi yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syahirul bin Abdullah yang bertajuk Basahkan Bibir Dengan Beristighfar. Lawan FM, suara pesir anda, kita berhenti berehat seketika.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Orang yang dikabulkan doa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang suka Allah mengabulkan doanya ketika dalam keadaan kesukaran dan kepayahan, maka hendaknya ia banyak berdoa ketika dalam keadaan lapang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tiga jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Allah sentiasa mengabulkan doa hambanya yang meminta. Allah mengabulkan doa seseorang yang berdoa ketika ia berada dalam kesusahan dan kepayahan hasil dari amalannya yang sentiasa berdoa ketika lapang. Perbanyakkanlah berdoa ketika kita lapang dan selesa. Berdoa adalah ibadah. Ada tiga kelompok manusia yang jika ia berdoa, doanya mustajab dan dimakbulkan. Pertama, doa orang yang dizalimi. Kedua, doa orang yang bermusafir. Dan yang ketiga, doa kedua ibu bapa untuk anaknya. Bagi ibu bapa, perbanyakkanlah berdoa kebaikan untuk anak-anak. Elakkan daripada mengeluarkan perkataan dan kelimah buruk untuk anak. Mungkin juga ia akan menjadi doa dan dimustajabkan. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, istighfar bukan sekadar ucapan di bibir. Ia adalah pengakuan seorang hamba bahawa dirinya penuh dengan kelemahan, penuh kekurangan, banyak dosa dan sentiasa memerlukan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar sebenarnya sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil mengharapkan ihsan Tuhan yang Maha Pengampun. Kadang-kadang manusia terlalu fokus mencari solusi dunia sehingga lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa yang tidak sedari boleh menjadi sebab hati menjadi gelap dan hidup terasa sempit. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang dengan membawa pelbagai masalah yang berbeza-beza. Lalu beliau menjawab kepada semuanya dengan satu jawapan: perbanyakkan istighfar. Kerana beliau memahami bahawa istighfar memiliki hubungan yang sangat besar dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pendengar sekalian, kadang-kadang manusia menangis kerana masalah hidup, sedangkan dia jarang menangis kerana dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa yang banyak tanpa taubat boleh mengeraskan hati dan menjauhkan manusia daripada ketenangan dan sebenarnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pendengar sekalian, janganlah kita rasa jemu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah ada ketenangan hati dan jalan keluar daripada kesempitan hidup. Semoga Allah menjadikan kita dalam kalangan hamba-hamba yang sentiasa beristighfar, diampuni dosa-dosa dan dilimpahi rahmat. Justru lazimkan lidah dengan istighfar, dan itulah kunci kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Selamat FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Baiklah, telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 12.20 minit tengah hari tadi. Dan saya ingin kongsikan kata mutiara ini. Tidak semua luka perlu terlihat kerana sebahagiannya Allah sembuhkan dengan diam, dengan sabar dan dengan doa yang tidak pernah putus dari hati seorang hamba. Dan tidak semua bahagia datang dengan senyuman kerana ada ketenangan yang lahir ketika kita reda dengan setiap takdir yang telah Allah tetapkan. Maka jangan pernah lelah untuk berdoa walau belum terlihat jawapan, kerana Allah tidak pernah terlambat, hanya menunggu waktu yang paling indah untuk mengabulkannya. Baiklah, kepada anda senang mandu ketika ini, pandu dengan selamat, pandulah dengan penuh berhati-hati. Jangan jalan raya bukan tempat untuk terburu-buru, tetapi ruang untuk kita sampai dengan selamat kepada insan yang menanti, dan ruang untuk kita hajati apa yang ada dalam hati. Pandu dengan tenang, patuhi peraturan dan sentiasa kekalkan fokus anda semua. Ingatlah, setiap perjalanan yang selamat itu adalah rezeki yang tidak ternilai. Dan mungkin ada yang baru saja sampai ke wilayah Persekutuan Labuan, mungkin habis sudah cuti bersama-sama keluarga. Saya doakan perjalanan anda selamat, selamat sampai dan dipermudahkan segala urusan sepanjang hari ini dan hari-hari seterusnya. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Noh Saleh, Angin Kencang, dan Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Lawan FM, suara pesir anda. Setiap lagu ada cerita.

34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Lobat FM, suara persisiran. Dan itu adalah lagu daripada Type X, Sakit Hati. Membawa kita ke jam 12.49 tengah hari. Dan penghujung jam yang ketiga untuk segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda untuk hari ini. Baiklah, saya ingin kongsikan hebahan berkala untuk penutupan jalan, yang mana beberapa jalan utama akan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada acara larian Pearl of Borneo Marathon, yang mana penutupan jalan dan kawalan lalu lintas berperingkat akan dilaksanakan bagi melancarkan pergerakan seramai 3,342 pelari yang menyertainya, yang mana penutupan dataran Labuan tarikhnya hari ini 6 Jun 2026 hari Sabtu, yang mana hari ini masa pukul 4.30 petang hingga 7 Jun 2026 hari Ahad, iaitu esok hari, sehingga 9 pagi ya. Dan kawalan lalu lintas laluan persekutuan terlibat, yang mana 7 Jun esok akan 7 Jun 12.30 malam hingga 8 pagi, yang mana Jalan Merdeka, Jalan Kompleks Waterfront, Jalan Tanjung Batu, Tanjung Purun, Jalan Sawangan Cina, Jalan Pesisir Pantai dari Membidai ke Tanjung Aru, Jalan Tanjung Lampuh, Jalan Batu Arang, Jalan Tanjung Kubong, Tanjung Aru, Jalan Pulau Ino, Patau-Patau, Tun Mustafa, Pohon Batu, Jalan Pancur Hitam, Batu Manikar, Tanjung Kubong, Jalan OK Daud, Sungai Lada, Sungai Pagar, Jalan Bukit Besar, Jalan Berbuluh, Jalan Damai, Jalan Muhammad Saleh, Jalan Rancah-Rancah, Jalan OK Abdullah, Jalan Jomedar Buyong. Sumbangan itu, warga Labuan adalah dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda lebih awal dan mematuhi segala arahan lalu lintas yang diselaraskan oleh PDRM dan petugas-petugas keselamatan yang bertugas. Jadi rancang perjalanan anda, ada banyak jalan yang ditutup ini, jadi mungkin melibatkan jalan-jalan yang terdekat dengan rumah-rumah anda semua, kawasan rumah kediaman anda. Jadi anda semua disarankanlah untuk merancang perjalanan agar tidaklah ada masalah yang timbul nanti. Jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Dan pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Ini adalah lagu untuk anda semua, Ara Johari, Terlalu Bodoh. Rosa, Kamu Yang Kutunggu.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dalam 49.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami. Pilihan Jazzy.

0: Apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Nak buat? Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSPC Challenge 2026 sertai fundrun 6km pada 28 Jun di DSPC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSPC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSPC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara positif anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
2: Dan sayang anda, Sukata.
1: Kasih like.
3: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pusingan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju. Mungkin ada yang bersiap-siap untuk pergi bersantai petang-petang ni bersama keluarga, ataupun yang ada planning untuk pergi ke pantai hujung minggu ini. Dan saya ucapkan juga selamat berhujung minggu kepada anda semua. Gunakanlah hujung minggu ini dengan aktiviti-aktiviti berfaedah, dan saya doakan semoga segala urusan anda semua pada hujung minggu ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang sedang mandu, saya doakan juga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Baiklah, seperti biasa petang ini hari Sabtu 6 Jun 2026, seperti biasa kita ada slot Goyang Yuk, yang mana satu jam ini saya akan putarkan lagu-lagu dangdut untuk anda semua yang gemarkan lagu dangdut. Jangan tukar frekuensi, terus kekal bersama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jika dua-dua frekuensi ini tidaklah berapa jelas di kawasan anda, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu daripada Amalina, Ah Rindu Datang Lagi. Dan seterusnya lagu daripada Shida, Angkat Kaki, dan Maggie Z, Aku Semut Merah, dan Mas Idayo, Robek Hatiku. Lawan FM, suara pesiran anda. Setiap lagu ada cerita.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Goyang, yuk!

Lawan FM, suara pesisiran anda, bertemankan saya DJ Izu dalam slot Goyang You 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, saya ingin kongsikan berita untuk petang ini. Peruntukan RM50 juta bawah PTPK diguna perkenal bidang baharu. Peruntukan hingga RM50 juta menerusi dana program berimpak tinggi di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang-bidang baharu yang sebelum ini belum ditawarkan di Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Ahmidi berkata bidang baharu itu termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat serta kejuruteraan maritim. Yang mana majlis itu disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan turut dihadiri barisan Menteri Kabinet serta Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Tambahnya, kerajaan turut memberikan keutamaan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program-program yang ditawarkan oleh TVET. Selain itu, katanya penyelarasan pelaksanaan TVET di peringkat kementerian dan juga agensi di bawah kepimpinan Ketua Setiausaha Negara yang bermula bulan depan adalah untuk mempercepatkan penyediaan tenaga kerja mahir memandangkan permintaan industri kini melebihi penawaran khususnya dalam sektor strategik seperti MRO dan semikonduktor. Yang mana di bawah kerangka Belanjawan 2026, peruntukan keseluruhan bagi PTPK ditetapkan sebanyak RM650 juta bagi menyokong pembangunan modal insan dan latihan kemahiran negara. Jadi itulah dia sedikit sebanyak boleh saya kongsikan berita untuk petang ini dalam slot Goyang Yuk. Jadi jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Cita Citata, Goyang Dumang dan trio Bidadari, Kuda Hitam dan Baby Acha, Anja Baby dan Baby Shima, Pura-Pura Bujang. Jangan pura-pura bujang ya guys. Laban FM, suara pesiran anda.

0: Bukan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstream langsung di RTM Click.

Lawan FM, suara pesisir anda. Sedar tidak sedar, kita sudah sampai di penghujung segmen variasi di hujung minggu. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan kami di mana juga anda berada dan bila-bila masa. Dan terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Pelbagai program kami sediakan khas untuk anda di RTM Klik. Baiklah, selepas ini anda akan ditemani rakan penyampai dalam segmen destinasi teman pemanduan anda dalam program juga Silang Budaya petang ini bersama-sama dengan DJ Alif. Dan kita juga ada stesen berkembar bersama-sama Perlis FM. Dan siapakah DJ gerangan yang akan bersama-sama DJ Alif sebentar nanti? Jadi kita tunggu dan nantikan seketika nanti. Jadi oleh itu, sekian daripada saya, DJ Izu. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Maskara, Detik-detik Cinta. Lawan FM, suara pesiran setiap lagu ada cerita. Assalamualaikum.

Baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda, bertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara menemani anda dalam program Silang Budaya dari pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Izu yang mana sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Variasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang terus bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini juga, berhati-hatilah di jalan raya, patuhi peraturan jalan raya. Dan buat anda yang sedang bercuti pada ketika ini, kita ucapkan selamat berehat. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari tempat kerja, tetaplah semangat kerana ingat, ada impian yang perlu kita capai. Okey, jadi untuk sempena Silang Budaya untuk edisi hari ini 6 Jun 2026, saya tidak akan berkeseorangan. Yang mana saya akan ditemani oleh rakan penyampai DJ Lin daripada Perlis FM menerusi siaran berkembar dua stesen radio. Jadi nantikan selepas ini. Dan

Atas pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Dengarkan Laban FM setiap hari. Barulah syok.
1: Silang.
2: Silang Budaya.
1: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara.
2: Satu jiwa.
3: Radio RTM. Satu suara. Satu jiwa.
4: Cik, cik,

0: Baiklah, assalamualaikum dan selamat petang. Bertemankan saya DJ Alif daripada Labuan FM dan juga DJ Lin daripada Perlis FM dalam program Silang Budaya yang mana akan menceriakan ruangan udara anda untuk edisi hari ini, iaitu 6 Jun 2026. Baiklah, assalamualaikum DJ Lin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif, apa khabar?
0: Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Nampak gayanya telur tu kena sangat dah.
0: Ngam lah sudah tu.
1: Ngam sudah tu. Nanti kalau datang ke negeri Perlis ni mudah dah bagi Alif. Kan? Orang kata bila kata kena dengan telur, mai pula ke negeri yang kena dengan telur tu. Harga dapat murahnya
0: sahih. Boleh dapat diskaun sudah dah ni.
1: Boleh. Janji kena telur tu kena maintain.
0: Oh, telur tu kena maintain.
1: Lorak lah orang panggil no. Kalau belah-belah luak lagi tu dia panggil telur lah kan. Tapi lebih lagi dekat, kalau lorak tu Alif kena maintain daripada awal sampai habis.
0: Okay,
1: baru tak kantoi orang kata.
0: Boleh-boleh, kita kena praktis ni.
1: Mantap.
0: Okay, DJ Lin, apa khabar? Cuaca, DJ Lin?
1: Alhamdulillah baik. Cuaca di sana macam mana pula?
0: Kalau di sini alhamdulillah buat masa ni masih panas lagi. Dan biasalah kata, kalau di Labuan samalah. Tapi kalau di Labuan ni kejap kadang paginya panas, petangnya mendung, malamnya hujan. Kiranya begitulah cuaca-cuacanya. Berubah-ubah.
1: Makna kata samalah lebih kurang dengan di negeri Perlis. Sebab tapi baru-baru ni lah yang nak lebih kurang tu pun. Sebab selalunya negeri Perlis ni tak keselaluannya orang kata sejuk. Semuanya rata-rata orang akan kata hangat lit-lit. Cuba Alif sebut tengok.
0: Hangat lit-lit.
1: Mantap.
0: Boleh. Orang Sabah bilang onsoi.
1: Onsoi. Onsoi itu mantap lah.
0: Terbaik. Okay.
1: Lepas ni boleh pergi sana vlog lah.
0: Boleh. Okay, baiklah. DJ Lin, berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu berkenaan dengan pot baik.
1: Pot baik. Pot viral.
0: Viral. Baik atau baik ni? Itu kah?
1: Boleh. Boing tu untuk orang-orang Gen Z lah.
0: Betul.
1: Kita ni tak tahulah, mungkin pertengahan sikit kot.
0: Kita ibaratnya separuh Gen Z lagi lah kali kan.
1: Separuh lah. Tapi not juga.
0: Tak juga.
1: Orang kata mengalah tu tidak.
0: Betul. Okay, baiklah. Untuk petang ni kan DJ Lin, saya mau kongsikan lah kepada pendengar sama ada yang berada di Labuan ataupun di Perlis pada ketika ini tentang salah satu lokasi bersejarah, orang kata yang cukup terkenal lah di wilayah Persekutuan Labuan. Dan bila kita cakap pasal Labuan ni kan, mesti orang terfikir lah kan, di Labuan ni dikenali sebagai satu destinasi yang orang kata pulau bebas cukai, dan juga dan mempunyai pantai, banyak pantai-pantai yang cantik lah. Tapi sebenarnya Labuan ni pun ada satu lokasi bersejarah yang menyimpan kisah sendiri. Dan lokasi tersebut dinamakan sebagai Museum Chimney yang terletak di Tanjung Kubur. Yang menjadikan tempat ini begitu unik lah sebenarnya kan. Terdapat kewujudan sebuah menara batak merah. Dia lebih kurang tinggi dia dalam 32 meter yang dikenali sebagai The Chimney. The Chimney. Dia satu menara, ada menara dia tinggilah dalam 32 meter begitu. Lepas tu yang menariknya di sini adalah sehingga hari ini terdapat pelbagai teori yang mengatakan bahawa mengenai fungsi sebenar The Chimney ni. Ada yang cakap itu cuma sekadar cerobong asap, ada juga yang cakap itu digunakan sebagai menara isyarat pada zaman perlombongan arang batu dahulu. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih belum ada satu bukti yang kukuh ataupun kajian yang menyatakan bahawa apa sebenarnya kegunaan menara ni. Dia kira macam masih misteri lagi lah.
1: Misteri betul tu.
0: Sampai sekarang belum apa ni, orang kata belum jumpa lagi apa sebenarnya function menara ni dibina.
1: Dan masih lagi kukuh utuh di situ ya.
0: Dan masih kukuh. Masih kita boleh masih jalan-jalan ke sana, tengok-tengok menara tu. Dan selain daripada tu kan, DJ Lin, sebenarnya pengunjung pun dia boleh pergi dekat muzium yang berhampiran dengan menara tu. Dia bersebelah aja. Dalam muzium tu kita boleh tengok lah macam contoh koleksi artifak, gambar lama ataupun maklumat berkaitan dengan sejarah lah, berkaitan dengan perlombongan arang batu yang pernah menjadi industri penting di Labuan pada satu ketika dahulu. Jadi dia bersebelah-sebelah aja. Dekat je, dah sampai pun dalam jarak dia dalam 10 ke 20 meter lah gitu. Dah jauh. Dia dalam satu kawasan
1: Seronok,
0: yang sama.
1: Betul. Seronok kita dengar sebab satu misteri dan kebetulan pula memang Lin tak pernah sampai pun dekat Labuan.
0: Nanti
1: jadi bila dengar Alif cerita tu pun kita rasa macam ada lagi tinggalan orang kata apa berzaman-zaman ni yang masih lagi tak tahu dia punya
0: cerita di sebalik kewujudan tu. Dan sebenarnya kan DJ Lin, ada lagi satu yang lagi menarik. Yang mana pengunjung juga dia macam berhampiran dengan Museum Chimney tu. Dia ada satu spot hiking. Spot hiking yang orang bilang cantik lah. Dia bukit, bawah tu laut sudah. Jadi orang bilang dia punya view memang mantap lah.
1: Macam luar negara lah.
0: Dia lebih kurang begitu. Lepas tu di dekat atas bukit tu juga, berhampiran dengan lereng-lereng bukit tu, terdapat satu bangunan yang berbentuk kubah yang dikenali sebagai gedung ubat yang telah dibuat oleh tentera Jepun. Dan bangunan
1: dekat
0: tu masih
1: lereng bukit tu.
0: Dekat lereng bukit tu. Dia bukan dekat lereng sangat lah. Dia macam dekat tepi-tepi sangat. Tepi-tepi sikit tu. Ada satu kubah.
1: Di kawasan tu lah.
0: Di kawasan tempat hiking tu. Di kawasan situ. Tapi walaupun nama dia gedung ubat, dia bukan ubat yang macam ubat selesma, ubat demam begitu.
1: Dia apa tu?
0: Ubat tu diorang gunakan istilah tu, dia sebenarnya gedung tempat simpan peluru dan juga bom. Tapi dipakai nama istilah gedung ubat.
1: Begitu. Mungkinkah nama tu diletakkan begitu untuk mengaburi mata orang awam ke orang-orang ramai masa zaman dulu?
0: Mungkinlah juga kali kan. Saya pun tak pasti juga kenapa. Tapi istilah dia memang itulah yang orang pakai. Orang kata itu merupakan gedung ubat. Yang mana ubat untuk menyimpan peluru-peluru dan juga bom.
1: Begitu.
0: Jadi itu
1: kiranya kawasan tu pun masih orang ramai masih boleh pergi.
0: Masih, dan kita boleh masuk sendiri ke dalam gedung ubat tu. Itu yang menariknya. Jadi
1: bagusnya.
0: Itu kira antara orang bilang pot yang baik menyala untuk pengunjung kalau mau jalan-jalan ke Labuan. Mana tahu DJ Lin sendiri mau merasa masuk dalam gedung ubat tu, tengok keadaan dia di sana macam mana.
1: Betul, sambil hiking, itulah kan? Seronok juga kalau macam tu. Orang kata dah kita hiking tu kan mesti perjalanan itu dah kan, kita dah rasa penat. Tetapi dia rasa bila di hujung kita jumpa je kubah tu, dia akan rasa berbaloi. Dia rasa satu kepuasan. Daripada penat-penat kita hiking tu, kita dapat jumpa sesuatu yang unik lah kan. Tiba-tiba adanya kubah macam tu.
0: Dia ibarat macam tiga dalam satu lah. First, kita hiking, kita kesihatan kita lah kan. Kedua,
1: kita tengok dapat panorama pula.
0: Panorama. Ketiga, kita dapat ilmu. Sebab di sana ada satu orang bilang macam papan tanda. Jadi kita boleh baca lah apa sebenarnya kisah-kisah gedung ubat tu.
1: Okey, kiranya kalau orang yang pergi ke sana untuk hiking, ada disediakan tour guide juga ke untuk terangkan ini kubah yang yang dahulunya ada. Adakah ataupun hanya kita pergi self, lepas tu ada papan tanda yang macam Ali cakap tadi tu.
0: Kita cuma pergi dengan kita sendirilah, dia tidak disediakan guide.
1: Okey. Faham.
0: Trek dia tidaklah juga begitu mencabar sangat.
1: Betul.
0: Baiklah, kalau di Perlis sendiri di Jalin macam mana? Mesti ada juga kan tempat-tempat yang menarik. Mungkin yang saya pun sendiri belum tahu.
1: Ada. Nak tanya dulu, Alif pernah datang ke negeri Perlis tak?
0: Tak.
1: Dok eh. Tak nak mai lagi lah.
0: Ngam kat kita.
1: Ngam, ngam sui. Okey. Kalau kata Alif dan juga kawan-kawan di Labuan dan juga di Perlis FM ni nak tahu apa yang menarik di negeri Perlis, saat lagi kita rehat dulu, kita layan lagu dulu yang Alif nak siarkan tu. Saat lagi Lin akan cerita pula pasal negeri Perlis.
0: Okey. Baiklah, kalau macam tu daripada Labuan dan juga Perlis, apa kata kita terbang dahulu ke Sarawak sambil mendengarkan lagu daripada Mawat. Ini dia, Dayang Bintang.
1: Terbang.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
1: satu jiwa.
2: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
3: Cik, cik.

0: Baiklah, kembali lagi bertemankan saya DJ Alif dan juga DJ
1: Lin daripada Perlis FM. Ada dalam silam budaya kali ini.
0: Betul.
1: Di mana kali ini untuk silam budaya kita akan ceritakan tentang pot viral ataupun pot terbaik yang ada di negeri.
0: Terbaik.
1: Macam contoh kalau tadi perkongsian daripada Alif yang terbaik di negeri Labuan.
0: Kan.
1: Di Labuan, Lin pula nak cerita tentang apa yang terbaik yang ada di negeri Palik.
0: Okay, dah sabar ni nak dengar.
1: Banyak. Sebenarnya dia banyak tau. Tetapi ini adalah salah satu
0: di antara yang terbaik lah.
1: Ya, yang mana sentiasa meniti di bibir-bibir pelancong ataupun yang mana singgah ke negeri Palih ni.
0: Okey, faham.
1: Okey, yang mana kali ni Lin nak bercerita tentang Kuala Palih, kawan-kawan. Cuba Alif sebut Zat, Kuala Palih.
0: Kuala Perleh. Ngam kan tu?
1: Mantap. Ngam lah tu. Okey, sebenarnya kalau kita sebut je tentang Kuala Perleh, ramai yang akan terbayang pertama sekali adalah JT Kuala Perleh. Sebab JT tu kan dia menghubungkan antara Langkawi dan juga negeri Perleh ni kan. Dan selain daripada tu, kita juga Kuala Perleh ni dia terkenal juga dengan makanan laut yang segar. Tapi kita tak mau cerita lagi bab makan tu. Kita nak cerita tentang lokasi yang menarik, iaitu kampung warna-warni Kuala Perleh.
0: Menarik, first time dengar.
1: Okey, sebaik saja kita kalau dah sampai ke negeri Perleh ni, sampai dan pergi ke kampung warna-warni tu, mata kita akan tertumpu atau akan disambut dengan rumah yang penuh dengan warna-warni. Ada juga mural yang kreatif dan pelbagai lagi sudut menarik untuk bergambar di sana tau. Jadi memang sesuai untuk kawan-kawan yang mana hadir ke negeri Perleh ni, ke kampung warna-warni, untuk luangkan masa bersama dengan keluarga, sahabat handai, ataupun sekadar mencari lokasi santai nak jalan-jalan ataupun mengisi hujung minggu. Dan untuk makluman Alif dan juga kawan-kawan di Labuan FM, Kampung Warna-Warni itu adalah program transformasi diraja Kampung Nelayan Warna-Warni Seberang Ramai. Nama dia. Dan merupakan cetusan ilham Tuanku Syed Faizuddin dan juga ananda sulung baginda, iaitu Sharifah Katrina Nuraniah Jamalulai. Dan projek itu juga disokong oleh MAEPS dan juga Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP dengan kerjasama beberapa agensi, pihak swasta dan juga masyarakat di kampung itu sendiri. Dan antara tarikan yang paling mencuri perhatian sudah tentu ada Jambatan Pelangi. Selalunya kalau kita dengar Jambatan Pelangi ni ada dekat negeri-negeri orang lain kan. Di negeri Perleh pun ada Jambatan Pelangi tau.
0: Menarik.
1: Ataupun Jambatan Pelangi tu pun diberi nama Jambatan Tuanku Syed Putra. Dan jambatan ini bukan sekadar cantik dengan warna-warni ataupun warna-warna yang ceria tau. Tetapi ianya sebenarnya menghubungkan juga komuniti di sekitar Kuala Perleh sejak dulu lagi. Cuma dulu tu jambatan dia yang biasa-biasa saja. Kali ni tak biasa-biasa dah, Alif.
0: Apa yang menariknya ni? Apa yang luar biasanya ni?
1: Kali ni dia meriah, dia lebih kukuh, dia lebih solid, dia lebih cantik sangat-sangat.
0: Memang orang kata sesuai lah kalau mau bergambar, mau OOTD. Memang inilah.
1: Memang terlebih sesuai sangat dah. Dan dulu kawasan ni ianya hanya menghubungkan dengan jambatan yang lebih sederhana lah di kampung tu, sebelum dinaik taraf menjadi jambatan yang lebih moden dan juga ianya menjadi mercu tanda Kuala Perleh hari ni. Jadi kalau pergi ke Kuala Pelih, bukan sahaja ada jeti Kuala Pelih, bukan sahaja ada kampung warna-warni yang boleh kawan-kawan kunjungi, bukan sahaja ada makanan yang sedap-sedap, makanan laut yang ada dekat Pelih ni, yang boleh Alif dan kawan-kawan di Labuan jumpa di situ. Makna kata ada juga jambatan yang dahulu kalanya biasa-biasa tu telah di naik taraf menjadi yang lebih kukuh dan juga menjadi mercu tanda untuk Kuala Pelih hari ini. Dan di situ kawan-kawan boleh menikmati pemandangan kampung sebab jambatan tu dibina tinggi. Jadi dia boleh nampak pemandangan kampung tu dan juga boat-boat yang lalu dan panorama matahari terbenam tu. Sunset yang orang orang kata Gen Z kata tu duk ligan sangat tu.
0: Ligan
1: tu kejar lah.
0: Okay.
1: Kan kalau kita duduk tempat jauh kan, nak kena ligan ni. Sat lagi sunset turun habis.
0: Okay.
1: Makna kata kejar.
0: Okey, perkataan baru.
1: Kejar masa. Betul. Dan kalau dah sampai ke Kuala Pelih, kawan-kawan yang mana duduk di Labuan ataupun kawan-kawan yang luar daripada negeri Pelih, jangan lepaskan peluang untuk menaiki syoleh.
0: Syoleh.
1: Syoleh tu pula merupakan kenderaan roda tiga yang cukup sinonim dengan penempatan di Kuala Pelih.
0: Macam beca lah.
1: Kalau dekat Melaka terkenal dengan beca. Tapi kalau dekat Perlis terkenal dengan syoleh. Tetapi syoleh kami ni ataupun beca di negeri Perlis ni tak menggunakan basikal. Itu dia yang lain dan unik ke? Dia guna motor sikat. Cuma dia tak boleh wekang lah.
0: Risau apa terkejut nanti penumpangnya tu kalau wekang.
1: Kesian yang dekat nenek, dekat makcik-makcik yang naik tu memang pacak lah kalau wekang kan. Jadi itu kami panggil syoleh di sini. Dan kalau untuk makluman kawan-kawan juga, syoleh tu pula diilhamkan oleh pemuda yang berasal daripada Kuala Pelih. Yang mana dia ambil orang kata apa, model ataupun inisiatif ataupun orang kata apa tu, apa yang dia buat syoleh tu di Kuala Pelih tu, disebabkan dia kesian dengan pengunjung yang luar daripada negeri Pelih. Mai tu kebanyakannya dah berusia kan, mesti dah datang dengan family. Ada nenek-nenek, ada orang yang mengandung kan. Jadi dia cipta syoleh ni ataupun dia bawa, dia ambil inspirasi ni daripada Thailand. Kan, jadi kalau orang yang di luar daripada Perlis ataupun di mana sajalah pergi ke Thailand, depa akan naik syoleh ataupun depa akan naik tut-tut tu.
0: Tut-tut.
1: Tut-tut di Thailand depa panggil tut-tut.
0: Panggil tut-tut.
1: Tapi kiranya pemuda di Kuala Pelih ni dia ambil inspirasi kenderaan di Thailand tu lah. Dan dia bawa apa reka bentuk di situ dibawa ke Kuala Pelih ni. Pemuda itu pula orang kata dia buat tu pula sebab kampung di warna-warni tu dia mengambil masa 45 minit Alif untuk pusing habis satu kampung tu.
0: Itu kalau jalan kaki ke atau naik syoleh?
1: Itu naik syoleh.
0: Naik syoleh, bayangkan kalau jalan kaki macam mana. Habislah.
1: Itulah maksud Lin tu. Sebab tu kata Alif kena datang dan juga kawan-kawan di Labuan kena datang ke negeri Perlis untuk rasai dan nikmati sendiri kampung warna-warni. Jadi tak perlu lagi susah berjalan. Kadang-kadang kan cuaca dekat negeri Perlis ni selalunya memang hangat lah.
0: Hangat lilit.
1: Hangat lilit. Jadi tercetusnya inspirasi adanya Sholeh ni. Jadi kawan-kawan tak perlu risau. Makna kata takkan berpanas lah kalau naik Sholeh tu. Sebab dia macam beca, mesti dia ada bumbung kan. So terjamin lah sedikit. Orang kata apa, daripada terdedahnya matahari yang berpanjangan. Yalah, nak habiskan satu kampung tu kan, dengan tengok keindahan. Selain daripada kampung tu apa punya dinding, ada mural. Selain daripada tu, komuniti di situ pun bersatu padu, di mana dia orang pun menghasilkan craft. Daripada bahan-bahan terbuang. Macam tayar, dia orang buat, dia pun ada buat macam perhiasan gunakan bahan-bahan yang terbuang. Selain daripada tu, ada tanaman-tanaman pokok. Jadi sangat rugi kalau kawan-kawan di luar sana tak singgah ke negeri Perlis.
0: Betul.
1: Dan di kalau apa orang kata, apa yang lebih membanggakan juga, kampung warna-warni sebenarnya bermula daripada usaha transformasi sebuah kampung nelayan tradisional tau, yang dicetuskan pada tahun 2020. Dan hasil kerjasama penduduk dan juga pelbagai pihak, kawasan ni dah berjaya berubah menjadi salah satu destinasi pelancongan yang unik dan juga menjadi kebanggaan negeri Perlis.
0: Bayangkan dalam masa 6 tahun dia boleh membangun sehingga orang kata boleh menjadi buah mulut orang-orang kita di sinilah kan.
1: Betul. Dalam masa sama, ianya menjana pendapatan juga kepada penduduk ataupun pemuda-pemuda yang ada di Kuala Perlis.
0: Saya tertarik dengan yang apa, Sholeh ni. Rasa macam mau terbang je besok pergi ke Perlis. Ikut ni.
1: Datanglah Alif. Datang. Lin bawa pergi.
0: Boleh.
1: Dan yang paling seronoknya kadang-kadang kan, Alif, tempat yang meninggalkan kenangan ni sebenarnya bukanlah kita perlu pergi tempat yang mewah, tapi tempat-tempat yang ada cerita macam mana Alif kongsikan tadi kan. Dan kampung warna-warni Kuala Perlis ni juga membuktikan bagaimana sebuah kampung nelayan yang biasa boleh bertukar menjadi destinasi yang penuh dengan warna, penuh dengan kreativiti dan juga penuh dengan jiwa. Dan orang-orang kat sana pun dia hemoi
0: apa tu?
1: Mesra.
0: Orang welcome lah kepada apa kata, pelancong yang datang ke sana.
1: Dia tak sombong lah. Dan orang kata kalau main ke negeri Perlis, jangan sekadar singgah. Jadi kita harapkan kawan-kawan di luar sana pun boleh luangkan masa juga untuk menikmati sendirilah keunikan yang ada di kampung warna-warni Kuala Perlis. Jadi jangan lupa mainlah ke negeri Perlis ni.
0: Jadi kepada anda mungkin ada perancangan kali kan, mau jalan-jalan ke Perlis, jadi ini boleh dijadikan sebagai satu tempat, orang bilang destinasi dalam bucket list lah, yang perlu di, yang wajib dipergi.
1: Wajib
0: untuk menikmati sendiri rasa macam mana naik jambatan yang tinggi tu, jambatan warna-warni, dan juga orang kata pusing-pusing kampung naik Sholeh.
1: Sholeh.
0: Jadi ini akan
1: boleh dah.
0: Ini akan orang kata akan memberikan pengalaman, satu pengalaman yang baru dan juga pengalaman yang menarik kepada sesiapa yang bakal berkunjung di Kuala Perlis ni.
1: Jadi jangan lupa, orang kata law ni pun masih lagi berada di dalam tahun melawat Perlis. Jadi singgahlah kawan-kawan yang berada di Labuan sana. Singgahlah ke negeri kecil kami. Walaupun kecil, dia orang kata apa, besar tempat dia pun. Makna kata ada saja tempat-tempat viral ataupun pot-pot OOTD tu.
0: Itu yang paling penting. Kita bila melancong, kita kena ada tempat pot OOTD.
1: OOTD. OOT tu lah. Kan Gen Z selalu kata tu.
0: Ber-OOT katanya. Okay.
1: Jadi Alif, nampak gayanya kita pun dah panjang lebar kan. Betul. Orang kata sembang berkongsi untuk pot viral ataupun di dalam program Silang Budaya kita kali ni. Dan Lin juga harap harap ini bukan kali pertama kita bersua di ruang udara ni. Dan kita harap kedepan-kedepan nanti pun kita ada lagi kerjasama begini.
0: Betul. InsyaAllah. Saya harapkan macam tu juga. Dan saya pun mengucapkan terima kasih jugalah kepada DJ Lin dengan perkongsian yang cukup menarik sebentar tadi. Macam yang kita tahu, sama ada di Labuan ataupun di Perlis, kedua-duanya mempunyai apa ni orang kata daya tarikan yang pastinya mampu memberikan pengalaman yang menarik kepada para pengunjung kan. Dan semuanya di sini dia sebenarnya membuktikan bahawa Malaysia ni sebenarnya sememangnya cantik. Dia kaya dengan kepelbagaian tempat yang unik yang untuk kita boleh dikunjungi. Kan?
1: Buat apa kita nak melancung keluar kalau di dalam Malaysia kita pun dah cantik.
0: Betul. Okey, DJ Lin.
1: Sampai kita jumpa lagi insyaAllah di lain masa pula. Sebab kita pun ada program-program yang lain pula yang kita akan susuli selepas ini.
0: Masa dan pun mencemburi kita.
1: Betul. Kita jumpa lagi di lain masa. Okey,
0: Alif. Baiklah, Jelin.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Baiklah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, demikian tadi siaran berkembar dua stesen radio yang mana bersama dengan DJ Lin daripada Perlis FM. Dan semoga setiap perkongsian berkenaan dengan pot baik pada hari ini dapatlah memberi idea kepada anda untuk orang kata apa ni, destinasi percutian ataupun kunjungan anda pada akan datang. Okey, dan kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya kita akan ada mini music yang mana kita akan bacakan kiriman pesanan daripada pendengar. Dan yang paling menarik sekali adalah kami akan menunaikan lagu-lagu permintaan daripada pendengar. Jadi jangan tukar frekuensi ini, kekal bersama kami di Labuan FM. Okey, baiklah, kita tutup ruangan program Silang Budaya kita hari ini dengan lagu daripada Rida Malanjang. Ini dia, Lugai Lugai.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Silang.
3: Silang Budaya.
2: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu petang yang menyapa lembut. Saya Alif dari Konti Ke Udara hadir menemani perjalanan dan detik santai anda dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan itu dia tadi lagu daripada Fik, Setia Ke Hujung Nyawa, yang telah orang kata membuka tirai ruangan menu muzik kita untuk hari ini. Dan...

permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan anda menerusi live Facebook dan juga live TikTok Labuan FM. Dan ini manalah tahu kan, ada yang malu-malu juga mau apa ni orang kata letak komen di dalam live tu. Okay, anda bolehlah DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Saya ulangi lagi sekali, 011-5897-3484. Okey, dan baiklah, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan jangan lupa juga, yang mana ini yang paling penting sekali, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja dengan memuat turun aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun di App Store dan juga Play Store. Dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, dan okey, baiklah, kita akan bacakan kiriman daripada pendengar kita ataupun penonton kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Kita ada Kak Azira, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Nadif, iaitu Bergemas Sampai Selamanya. Okey, insyaAllah selepas ini kita akan mainkan. Dan seterusnya kita ada permintaan daripada Bang Azli, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Ekspedisi, Titian Perjalanan. Okey, dan inilah lagu-lagu daripada pendengar kita, Bergema Sampai Selamanya dan Titian Perjalanan, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zee. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM.

Baiklah, 8FM Suara Pesisir, anda masih lagi bertemankan saya dalam menu muzik untuk petang ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus memilih kami sebagai peneman halwa telinga anda untuk petang ini. Okey, baiklah. Kali ini kita ada permintaan daripada Kak Susi, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Bajau Sama, iaitu lagu Mangannya Mangan. Nampaknya kita ada peminat lagu Bajau Sama di sini. Jadi insyaAllah pekulum kuloso lagu tu sekarang kak. Okay. Itu merupakan salah satu bahasa Bajau Sama yang ada di Borneo ataupun di Sabah ini. Okay. Dan seterusnya kita ada pesanan juga daripada Didang. Katanya salam ceria dan senyum selalu untuk DJ yang bertugas. Doa dan harapan semoga sehat walafiat. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu daripada Iza, Ku Kunci Rindu Buatmu. Khas untuk sahabat-sahabat pendengar Labuan FM. Okay? Dan sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Kak Susi dan juga Didang, apa kata kita layankan dulu permintaan lagu daripada Bang Syaril, yang mana minta untuk dimainkan lagu Madu Tiga. Okay, awas. Lain macam pula lagunya ni. Nanti garang tidur luar. Okay. Dan baiklah, ini dia lagu Madu Tiga, hanya di Labuan FM, Suara Pesisir anda.

0: mendengarkan Destinasi 37 di Labuan FM.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK. Labo.

0: Joko Bana.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
3: Labuan.

0: akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shah.

0: Jagger Kalau Bon FM setiap hari. Barulah syok.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Anwar Zain dengan lagunya Lelaki Ini. Dan baiklah, itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan Lawan FM, dan kepada anda juga yang sudah berkongsikan pesanan ataupun ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan penonton setia kita yang berada di live Lawan FM pada ketika ini, yang mana kita ada, semestinya kita ada Kak Azira, ha, kita ada Kak Susi, kita ada Kak Sadia, kita ada Karen, dan kita ada Abang Alan. Okay. Dan selain itu, kita juga turut ada Reha, kita ada Mami Ati, kita ada Baby, jauh daripada Kota Marodok, kita ada Justin, dan kita ada Hazelia. Okay, kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang apa ni, orang kata, sudah memberikan sokongan yang baik ataupun menjadi penonton setia dalam live Labuan FM. Dan tidak dilupakan juga kepada yang berada di apa ni, live Labuan Facebook, live Facebook Labuan FM pada ketika ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang terus menyokong Labuan FM. Harapnya setiap lagu yang kita dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda. Okey, dan kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM dan juga Warta Labuan dari bilik berita Ehwal Semasa Labuan FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita tutup ruangan menu muzik kita hari ini dengan lagu permintaan daripada Pizan, iaitu nyanyian daripada Rezwan, iaitu ini dia Suara Si Sering Salah.

0: Mesin Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Vet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kejayaan baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk meracun, membaja dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal.

0: Pelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semua tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mungkin memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: On Air.
1: Assalamualaikum.

tu setiap hari Rabu. Nasi ambeng tu dia nasi putih, lepas tu ada sayur sambal Jawa, ada serundeng, ada telur masin dan ayam kita boleh pilih. Ayam kecap, ayam merah, ayam rendang. Ada keropok. Harga dalam RM10. Resepi nasi ambeng memang dari Johor. Memang orang Jawa punya menu. Tarai orang Jawa Batu Pahat. Asli memang.

0: Segmen Destinasi 37 terbaik di Labuan FM.
1: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

MyGov catat 2.2 juta pengguna bakal tawar stream Piala Dunia 2026. 3,372 pelari dari 16 negara bakal sertai Pearl of Borneo Marathon 2026. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum.

0: Segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: segmen Destinasi 37 terbaik di Labuan FM.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya, iaitu DJ Alif dalam ruangan Nurani. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan dalam ruangan Nurani kita untuk hari ini. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami, buat anda yang tengah memandu pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap

Dengarkan kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Okey. Dan kini kita telah melangkah dalam ruangan nurani yang mana saatnya irama dan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang dan hati serta menenangkan jiwa anda. Okey, jadi maka teruskanlah bersama-sama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

Okey, baiklah, kembali lagi dalam ruangan Nurani yang pastinya terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Okey, dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah ke masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktunya adalah pukul 6.31 minit petang nanti. Maka marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini kami akan meneruskan siaran dengan Mutiara Hadis yang bertajuk Orang Yang Dikabulkan Doa, dan diikuti pula dengan Al-Huda Likolbi yang bertajuk Basahkan Bibir Dengan Istighfar, dan yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Orang yang dikabulkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang suka Allah mengabulkan doanya ketika dalam keadaan kesukaran dan kepayahan, maka hendaknya ia banyak berdoa ketika dalam keadaan lapang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tiga jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Allah sentiasa mengabulkan doa hambanya yang meminta. Allah mengabulkan doa seseorang yang berdoa ketika ia berada dalam kesusahan dan kepayahan hasil dari amalannya yang sentiasa berdoa ketika lapang. Perbanyakkanlah berdoa ketika kita lapang dan selesa. Berdoa adalah ibadah. Ada tiga kelompok manusia yang jika ia berdoa, doanya mustajab dan dimakbulkan. Pertama, doa orang yang dizalimi. Kedua, doa orang yang bermusafir. Dan yang ketiga, doa kedua ibu bapa untuk anaknya. Bagi ibu bapa, perbanyakkanlah berdoa kebaikan untuk anak-anak. Elakkan daripada mengeluarkan perkataan dan kalimah buruk untuk anak. Mungkin juga ia akan menjadi doa dan dimustajabkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, istighfar bukan sekadar ucapan di bibir. Ia adalah pengakuan seorang hamba bahawa dirinya penuh dengan kelemahan, penuh kekurangan, banyak dosa dan sentiasa memerlukan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar sebenarnya sedang merendahkan dirinya hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil mengharapkan ihsan Tuhan yang Maha Pengampun. Kadang-kadang manusia terlalu fokus mencari solusi dunia sehingga lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa yang tidak sedari boleh menjadi sebab hati menjadi gelap dan hidup terasa sempit. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang dengan membawa pelbagai masalah yang berbeza-beza. Lalu beliau menjawab kepada semuanya dengan satu jawapan: perbanyakkan istighfar. Kerana beliau memahami bahawa istighfar memiliki hubungan yang sangat besar dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pendengar sekalian, kadang-kadang manusia menangis kerana masalah hidup, sedangkan dia jarang menangis kerana dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa yang banyak tanpa taubat boleh mengeraskan hati dan menjauhkan manusia daripada ketenangan dan sebenarnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pendengar sekalian, janganlah kita rasa jemu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah ada ketenangan hati dan jalan keluar daripada kesempitan hidup. Semoga Allah menjadikan kita dalam kelangan hamba-hamba yang sentiasa beristighfar, diampuni dosa-dosa dan dilimpahi rahmat. Justru lazimkan lidah dengan istighfar, kerana itulah kunci kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal sampailah ke destinasi. Dan selepas ini juga siaran akan diteruskan dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruangan malam anda hingga menjelang fajar esok. Okey, dan kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan jiwa yang sama. Okey, saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam ruangan Nurani.

0: Nurani, destinasi 37 hanya di Labuan FM.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Bila saudara doa mohon dijauhi fitnah para penzalim. Firman Allah SWT, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu daripada angkara kaum yang kafir. Surah Yunus ayat 85 hingga 86. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Masya-Allah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abad Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa sudah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, Masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan, buatlah yang ni tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan. Allahuakbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ni dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 16 hingga 22.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa ma

0: tak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah kami akan mengambilnya dari sisi kami. Kami tidak melakukannya.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya. Maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia, dan tetaplah kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami.
1: Walahu man fis samawati wal ardh

0: Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti.
1: Amin.

0: ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah. Nescaya, rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka, bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan, Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهم yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey, pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa, sesungguhnya sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdul Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nida Ul

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan Cadang Tubuh Badan Akreditasi Khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam Pilihan Bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam Pilihan Bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

terus dengan lagunya Cinta Abadi. Yang terus menghiburkan kita pada malam ini pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik. 9.20 minit malam menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan terus menyarikan lagi hujung minggu anda pada hari ini bersama-sama dengan saya. Apa khabar semuanya? Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastinya terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Seperti biasa, yang mana berkelabangan boleh hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini di TikTok Live ya. Siti Kasuri berhenti makan yong tofu pasal malam. Semata-mata nak taping-taping skrin. Terima kasih Kak Siti untuk sahabat kita juga yang baru saja menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera semuanya. Pelbagai urusan anda pada malam ini, hujung minggu ni ramai yang keluar rumah katanya ambil angin malam. Itulah ramai tu. Kesesakan trafik juga menjadi salah satu sebab ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat, tidak kiralah ke mana saja lalu tuju anda. Pasti kekalkan siaran Nasional FM itu yang akan terus menyediakan lagi malam anda. Selamat datang yang berada di TikTok. Assalamualaikum, selamat malam. Ramai juga yang bagi ucapan ya, menerusi ruangan komen di Facebook juga. Antaranya bersama dengan sahabat kita Muhammad Yusof dari Terengganu. Yang ucapannya, selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Moga sihat selalu kita. Terbaik pilihan kita pada malam ini. Pastinya mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Santai hujung minggu pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik. Untuk pilihan bersama kita, yang pertama pada malam ini, permintaan rakan kita dari Tawau Sabah bersama dengan Daniel Abdul Jalil. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Ranggi Metropolis. Juga dengan ucapan selamat malam semuanya untuk hiburan minggu ini, malam minggu edisi hari Sabtu. Dengan ucapan kepada kawan-kawan, semoga semuanya baik-baik sahaja. Saya selalu doakan semuanya. Pendengar-pendengar setia Nasional FM sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih Daniel. Usif Joseph juga, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Datuk Sudiman Haji Asad dan Anita Sarawak. Lagu Nostalgia pada tahun 89, bercanda di pesisiran, di pasiran pantai. Rosila, selamat malam. Terima kasih hadir. Ajil Linggi, selamat malam. Apa khabar yang baru saja hadir? Selamat malam. Semoga menjadi malam terbaik buat kita. Semoga sukses dalam bekerja. Ya, untuk sahabat kita juga yang bekerja pada malam ini, semoga sukses selalu ya. Waalaikumsalam yang baru saja hadir. Untuk permintaan yang seterusnya juga, Lin Roslinda, sebuah lagu daripada Data Tunduk Mengalah, yang pastinya untuk hiburan kita terbaik kita pada malam ini. Jadi teruslah yang terus berhibur, pastinya dengan lagu-lagu terbaik didisikan dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Teruslah yang untuk anda, Ranggi Metropolis, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu saja, lagu kenangan, lagu cinta daripada Sari Amri yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Malam Minggu, menerusi Nasional Hujung Minggu 06-06-2026. Tarikh cantik ya hari ini. Jadi kita hargailah pada hari ini, kita hargailah hari ini. Ya, sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, ucapan dedikasi yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Antaranya bersama dengan sahabat kita, Nini Hani, katanya hari Sabtu, tanggal cantik 6 Jun 2026. Semoga diindahkan hidup kita. Selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesihatan yang baik, yang prima, rezeki yang mengalir dan berkah, diberi keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Cahaya Azwar. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Pasti didangan hiburan yang terbaik pada malam ini, menerusi Nasional Hujung Minggu. Agusina dari Kuching, terima kasih. Selamat bertugas Reza. Terima kasih. Jenazai hadir bersama. Salam hujung minggu. Selamat malam dan selamat beristirahat semua yang berehat. Santai hujung minggu kita layan Nasional FM. Semoga kita ceria dan happy selalu on terus. Dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga 12:30 malam. Terasa apa lagi? Selamat berhujung minggu. Ya, selamat berhujung minggu. Princess, jom layan Nasional hujung minggu. Pasti menyerikan lagi malam minggu anda. Antara sahabat kita Zainab Hussein, kekalkan ceria wajah kita. Kekalkan senyuman hingga selesai apa juga urusan kita pada malam ini. Kerana senyum itu juga adalah salah satu sedekah katanya. Yang memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Faranis Hazimal, assalamualaikum buat Reza pada malam ini yang bertugas hingga 12:30 malam. Katanya dengan ucapan selamat memandu kepada yang masih memandu, tak kira ke mana jua hala tuju anda, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Selamat beristirahat bersama keluarga di hujung minggu. Yang terbaik hanyalah di Nasional FM, katanya. Terima kasih Faranis Hazimal. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya, menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita dari Sibu bersama dengan Ramli Lee. Sebuah lagu daripada Eagles, New Kid in Town, hiburan terbaik kita pada malam ini. Nora Azila, sebuah lagu daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang, lagu yang popular pada tahun 1976 untuk kita hayati pada malam ini. Nur Halim dan Halim Mega, Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor hadir. Terima kasih hadir di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Terima kasih yang bagi-bagi, semoga murah rezeki selalu. Nora Ikin dengan permintaan lagunya dari Keluang Johor, permintaan lagu daripada Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, New Kid in Town. Terus layan, terus berhibur, walau di mana juga anda berada.

InsyaAllah Bunga-Bunga Cinta, lagu yang popular pada tahun 2000. Lagu ciptaan Abu Hassan membawa kita 9.53 minit malam waktu ini. Bersama-sama dengan saya, pastinya menerusi Nasional Hujung Minggu yang akan terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini. Baik, dan perkongsian info trafik juga ya untuk pendengar-pendengar kita yang memandu ketika ini. Menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia, info penyelenggaraan di Lebuh Raya Plus, Hubungan Tengah, Lebuh Raya Utara Selatan, Hubungan Tengah, Lebuh Raya Elite. Di E6 terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 27.0 sehingga kilometer 29.0 arah selatan dari Bandar Gamuda Curve ke KLIA. Lorong kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5 pagi esok. Dan juga Lebuh Raya Utara Selatan di E2, info kemalangan susulan kemalangan di kilometer 28.3 arah selatan dari Sedenak ke Kulai, lorong kanan dibuka semula manakala lorong kecemasan ditutup. Trafik juga perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati yang mana memandu. Juga info kemalangan di Lebuh Raya Shah Alam, terdapat kemalangan di kilometer 21.1 arah timur dari Bandar Puteri ke Kebun. Lorong kecemasan terhalang. Sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan laju-laju bawa kenderaan tu. Tenang-tenang je. Hujung minggu ni ramai yang keluar ni malam ni, malam minggu, pergi ke Kuala Lumpur dan sebagainya, menghala ke pantai timur. Pelbagailah urusan dan aktiviti anda pada malam ini. Sentiasalah berhati-hati, tenang-tenang bawa kenderaan tu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan yang seterusnya ini mengingatkan kita tentang yang menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Lagu permintaan sahabat pendengar kita, Amar Denis, sebuah lagu daripada Budak Kacamata. Ini dia untuk anda. Bintang pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Bincang lagu ciptaan Ir Rahim nyanyikan oleh kumpulan Search yang membawa kita ke jam yang seterusnya 10.11 minit malam waktu ini. Setiap baik liriknya, setiap melodi ada pesannya, lagu yang bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami untuk hiburan kita pada malam ini. Dan tatapan pada malam ini, malam minggu pastinya, dengan hiburan yang terbaik yang disajikan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita yang berniaga juga. Semoga dimurahkan rezeki selalu sambil berniaga, sambil layan Nasional FM ya. Yang berniaga burger ketiga ini di restoran, di kafe, selamat bekerja, selamat berniaga ya. Dan untuk semuanya lah ya, yang layan Nasional FM pastinya akan terus menghiburkan anda pada malam ini. Yang bertugas di pejabat, di hospital dan klinik, stesen minyak, semoga dipermudahkan dan baik-baik saja buat anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs bersempena sambutan Hari TVET Negara 2026, Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengimpunkan 28 majikan yang menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, termasuklah sesi temuduga secara terus kepada pengunjung. Program itu turut menerima sambutan menggalakkan menerusi pengenalan konsep Pusat Eksplorasi Kerjaya My Future Jobs My CEC yang berfungsi sebagai platform interaktif untuk pencari kerja meneroka peluang kerjaya berdasarkan penilaian personaliti. Melalui konsep tersebut, pencari kerja bukan sahaja boleh menghadiri sesi temuduga secara terus bersama majikan, malah turut berpeluang mendapatkan semakan resume, mengikuti sesi perkongsian industri serta memperoleh maklumat terkini berkaitan keboleh pasaran kerja. Seterusnya, polis berjaya membongkar aktiviti penyeludupan selepas menemukan 1.3 tan beras siam dalam sebuah van yang ditinggalkan di pengkalan haram simpangan di Pekalan Kubur pagi tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA SAC Ahmad Rozi Hussein, menurut beliau, van berkenaan ditemui hasil rondaan jam 7 pagi di kawasan pangkalan haram terbabit. Menurutnya, pihak berkuasa kemudian menghampiri van terbabit namun tidak ada sesiapa di dalam kenderaan yang tidak berkunci itu. Pemeriksaan telah dibuat menemukan 1,300 kilogram beras siam dan beras pulut dianggarkan bernilai RM5,350 dan ia dipercayai diseludup dari Thailand untuk pasaran sekitar Kota Baru. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan pelari wanita negara, Shiren Samson Valaboy meneruskan prestasi cemerlang apabila meraih pingat emas acara 400 meter pada kejohanan olah raga terbuka New Taipei City 2026 di Taiwan pada hari ini. Pada aksi akhir, Shiren mencatat masa 52.73 saat untuk muncul juara mengatasi Jisma Wijhetunga dari Sri Lanka yang meraih perak menerusi cacatan 53.16 saat, manakala gangsa menjadi milik wakil Australia Sofia Grigorevic 53.86 saat. Dan sementara itu, dalam acara 400 meter lelaki, Hasrat Umar Usman untuk menambah koleksi pingat emas negara tidak kesampaian apabila sekadar berpuas hati dengan pingat perak. Pada perlumbaan akhir, Umar mencatat masa 46.42 saat untuk menamatkan saingan di tempat kedua, hanya 0.20 saat di belakang juara dari Australia Brenton Kerr. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil, info semasa yang diambil dari portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita lanjut, nantikan utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

0: 91.7 dan 89.4. Nasional FM.
1: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 10.34 minit malam waktu ini. Terima kasih masih lagi terus bersama-sama dengan saya. Pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda, menjadikan lagi malam minggu anda pada malam ini yang terus dengar Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara ketika ini. Menerusi aplikasi RTM Klik, boleh muat turun secara percuma ataupun melalui atas talian radio portal RTM. Juga menerusi saluran televisyen MyTV 701 ataupun di TikTok Live ketika ini. Antaranya kita bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang hadir di TikTok Live. Antaranya bersama dengan Kak Siti Kasturi, Masa Sali, AB Hashim, Ita Rosaya, Princess Cute, Alfredo Henry, Abdul Rahim, Ali Fataya, Juraida 72, pengembara sepi, Anira Dahlia, Irwan, juga bersama dengan Jai, sesuap doa nama dia. Juga bersama dengan Asmah, Rohani Razman, Ina Muhammad, Kasih Wati dan ramai lagi lah ya sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Live yang taping-taping screen. Juga menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Soleha. Selamat malam, salam hujung minggu semuanya. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita semua. Hiburan yang terbaik juga menerusi Nasional FM sehingga 12.30 malam nanti. Lin Roslinda sentiasa segar sampai 12.30 malam. Sejeli, salam manis buat semuanya. Selamat berhujung minggu juga buat Reza, semoga ceria selalu. Terima kasih. Itu antara ucapan yang dikirimkan. Yang lain-lain tu saya akan keudarakan kemudian. Sebab apa, kita masih lagi teruskan Pilihan Bersama 2.0 untuk pilihan yang seterusnya bersama dengan pendengar kita dari Sumandak Sabah, Ita Rozaya, sebuah lagu daripada Khadijah yang berjudul Dia Milikku. Dengan ucapan untuk semuanya, pastinya jaga kesihatan dan keselamatan diri. Jangan sembarangan makan katanya. Bukan apa, takut kadang-kadang kita tak tahu dalam makanan tu dah basi ke apa dan sebagainya. Kita apa orang kata, sentiasalah semak tarikh luputnya. Walaupun bercuti, walaupun berhujung minggu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Wanda, waalaikumsalam. Happy weekend juga untuk semuanya. Salam dari Brunei Darussalam. Terima kasih dari Brunei. Putera Borneo dari Sibu, Sarawak, sebuah lagu daripada EYE, Bimbang Serumpun, Kasih Menghilang. Ya ke, kasih terbuang, bukan kasih menghilang. Yang hilang tu anda. Saya ada je menemani bersama ni Untuk hiburan kita yang seterusnya juga, permintaan Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, sebuah lagu daripada Crystal yang berjodoh di Laila. Pastinya radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati mantap kita. Terus layan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Pilihan bersama.

Walau waktu ini pun hujung, jam ini pastinya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat malam semuanya, selamat berhujung minggu. Kemana saja hala tuju anda pada malam ini, berhati-hatilah ya di jalan raya. Sini kepada kongsian info trafik, info penyelenggaraan di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, Lebuh Raya NKVE DE1, terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 6.5 sehingga kilometer 6.6 arah utara dari Siti Alam ke Shah Alam. Lorong tengah dan kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5 pagi esok. Diikuti juga info penyelenggaraan di Lebuh Raya NKVE DE1, terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 13.5 sehingga kilometer 15.5 arah utara dari Subang ke Damansara. Lorong kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 4 pagi esok. Jadi patutlah arahan papan tanda dan fokus pada pemanduan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sebentar nanti berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Profesor Bos Kentang dari Jalan Tok Pahang, terima kasih bang yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Terima kasih untuk perkongsian gift-nya. Semoga murah rezeki selalu dan taping-taping screen serta yang dah repost bersama-sama dengan saya dari pukul 9 malam tadi sehinggalah ke saat ini. Yang pastinya jaga diri anda, jaga kesihatan, layan terus lagu-lagu terbaik yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Era Fazirah, Berteman Sepi, lagu terbaik Nasional FM.

Alamat tu bukan kedai kot, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperolehi oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta ringgit melalui dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk pengeluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Ya, kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat, ketua-ketua pengarah dan ketua-ketua agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan lebih daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasa keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot satu jam, kebiasaannya untuk pemain RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Chang Lee Kang berkata keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib jadi perkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baru. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke saingan akhir isu. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia Soh Woyik serta Ti Kai Won Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Nasional Hujung Minggu 11.18 minit malam waktu ini. Semestinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda. Selamat malam semuanya. Maksudnya teruslah yang terus berhibur sehingga 12 tengah malam nanti. 41 minit saja lagi sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini. Info cuaca di sebelah malam. Dijangka berlakunya bagi negeri Terengganu, Jalabat dan Ribut Petir di kawasan Hulu Terengganu, di Pahang, kawasan Maran, Kuantan dan Pekan, diikuti di Sarawak, daerah Kapit dan Miri, kawasan Beluru, Telan-Telan Usang sehingga 2 pagi nanti. Berhati-hatilah untuk anda yang memandu di kawasan tersebut, sentiasa fokus pada pemanduan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Masih lagi bersama-sama dengan saya, berbaki beberapa minit saja lagi untuk kita hiburkan diri kita pada malam ini. Lari dari stres kejam, tenang-tenangkan jiwa anda di mana bekerja bertugas tu. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan daripada sahabat pendengar kita Radin, dengan sebuah lagu permintaannya daripada Ellie Katz, Hingga Akhir Nanti. Selamat bersiaran untuk Reza sehingga 12 tengah malam. Terima kasih. Diikuti Easy, permintaan lagunya daripada Ed Sheeran yang berjudul Perfect. Untuk hiburan semua sahabat pendengar setia yang mendengarkan Nasional FM pada malam ini, selamat berhujung minggu semuanya dan selamat bertugas. Semoga ceria selalu, dipermudahkan segala tugasan kita pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan hingga ke akhir siaran bersama-sama Reza pada malam ini untuk malam minggu yang terbaik. Marsha hadir bersama dengan permintaan daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Setiap rahsia Tuhan semuanya ada asbab dan hikmahnya. Jadi kita jadikannya sebagai apakah yang dimasukkan oleh rahsia Tuhan itu. Jadi sama-sama kita berhibur lagu permintaan daripada beliau buat hiburan sahabat walau di mana jua anda berada. Lagu cintaan daripada Dato' M. Nasir, Hingga Akhir Nanti. Lagu terbaik, lagu nostalgia, terus layan Nasional FM.

Bersama dengan lagunya Rahsia Tuhan, 11.34 minit malam waktu ini. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyediakan lagi malam kita pada malam ini, malam minggu. Selamat berhujung minggu semuanya. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, saya ingin keudarakanlah ucapan daripada pendengar kita Wan Fatimatu Zahra. Selamat tugas buat semuanya yang bekerja pada malam ini. Berbagai urusan anda dan tugasan anda pada malam ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik buat kita dengan penuh dedikasi, insyaAllah. Terima kasih ucapan-ucapan yang telah dikirimkan. Ramai sebenarnya, saya tak sempat nak baca satu per satu ni. Kita bersama juga Kony Khan. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga sihat hendaknya buat semuanya, terutama pendengar setia Nasional FM dari Serian, Sarawak, Nora Ikin, Rash Zarina. Semoga ceria selalu, Marsa Saleh dan semualah sahabat-sahabat kita, Siti Jannatul Rahim. Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat bercuti dan selamat beristirahat, tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Utara, Selatan, Timur, Barat, Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus dengar Nasional FM. Kita masih lagi dalam permintaan lagu menerusi pilihan bersama, permintaan sahabat kita dari U2 Keramat Kuala Lumpur, sebuah lagu daripada Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Terus layan, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya di si hari ini, hari Sabtu, menerusi Nasional Hujung Minggu. Selepas ini rakan suka sebelah sambung siarannya untuk segmen yang berikutnya, pemulaan hari baru, hari Ahad, Nasional Game Burung Hantu, semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda. Hari esok saya akan bersiaran lagi 12:30 hari sehingga 6 petang hari Ahad, pastinya bersama-sama dengan anda, dengan dendangan dan informasi, dendangan lagu terbaik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miri. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM Setiasa di Hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit, sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh Yang Berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Jeras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

masih belum sempurna.

0: Lebang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Fali mata, misi tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, misi malam di Sebalik Mata bersama dengan saya, Hanaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Yeah. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1.22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya. Yeah.
1: Kita ada masalah teknikal sikit.
2: Kita cuba. Cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ini adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ini dah, kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan banyak, yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Kenapa ni?
2: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
1: Okay.
2: Kita layan kelip-kelip telefon kita sekejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: Trilim malam di sebalik mata. Meditasi tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Nasib baik.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, kan?
1: Syukur. Allah nak memudahkan urusan kita lah. Mm-hmm. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda seperti tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas doktor, tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas masa di akhirat
1: nanti. Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu doktor, silakan.
3: Baik-baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, terlalu keras, terlalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian. Baik, dan neraka sebenarnya saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka, dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil nar. Nar tu sebenarnya api, api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nar jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nar jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah As-Saffat lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka, dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panas ya. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Mana api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengarkah apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata kami tak dengar, kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 70 sab'ina kharifan, 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qahriha. Maksudnya telah sampai tenasannya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Mm-hmm. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah. Mm-hmm. Dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat. Bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan semua sakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqad ta'am. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wasukuma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, faqad ta'am, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis dalam perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga, ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Wallahualam. Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
3: Takut trauma
2: Ya.
1: Yalah, tapi, kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu?
3: Baik, saya terus jawapan. Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu asal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjerumus, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Oleh sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak. Anak-anak di sekolah, ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita ada kupas. Nasihat saya dalam diri lepas. Bila kita cakap tak nak, nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Kita datang secara spontan, oh ya Allah, aku nak syurga, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor.
3: Baik, neraka nama umumnya ialah nar dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh lah, tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya itu kita terus, kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
3: Neraka kau orang tu dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam, tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr, di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia, ada tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan. Yang kedua ialah Lava. Nama api neraka itu ialah Lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha Lava. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Fajama'a fa'au'a. Innal insana khuliqa halu'a. Dan suratul Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang, menjulang-julang. Nazza'atan lishawa, dia menyambar. Shawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazan nabil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia, kelebihan dia, dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayat apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar. Ya, yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya. Kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir. Tingkat yang keempat dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar. Tingkat yang kelima, Saqar ni dia special, ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wala tazar, sikit pun tak ada debu dia, tak ada, makan habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu itu, hilanglah kita. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim. tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nazi'at. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca ada pun orang yang ringan timbangannya. Fa ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab. Ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Dan rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas. Narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi doktor, tadi doktor sebut kelebihan. Ada specialnya.
2: Kelebihan.
1: Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan solat. Untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu. Menakutkan.
3: Tak tinggal saki-baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: Kalimantan. Menteri tersembunyi, Ibrat Tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam Isi Malam di Sebalik Mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Yanim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Doktor Manawi bin Mohd Yusof, Syarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalannya doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokapkan. Tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu, fasa di alam barzah. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzah, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah. Dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utiya kitabahu bishimali fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, eh, aku dah habis lah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan, rekatnya dia pada ayat itu, Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka, Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya roh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Dawak wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hina, duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka itu meluak-luak, menyebabkan mereka itu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, merau syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini merau-rau, menjerit-jerit. Syahir merayu-rayu. Tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apa kandainya? hukuman Allah, kudial amru, Allah telah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka. Kerana surat amalannya dapat, yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah. Itu secara umum gitu. Okey, baik.
1: InsyaAllah.
3: Kita nak tahu juga kan, doktor, ya, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu Akbar.
3: Takut bila kita sampai, cakap macam ni, kita jadi takut.
2: Aduh, ya Allah. Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oh, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena ngeri, ya, tak nak beranak.
1: Tanya Nim lah.
2: Tapi... tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu, doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas saya itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samud dan surah Waqi'ah. Samum wa hamim. Dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak nafas pun tanggung lah dengan gas, apa tadi, beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ini nadijat, nadijat ni masak, gentung. Elo balik kulit aku ni. Lepas tu gentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung, nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur, lebur, berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah. Kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, tal'uha, asluha fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah. Buahnya berduri, bila dimakan terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, ditarik lidah, gunting, putus, seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang wajaza usayyi'atin sayyi'atu misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, ah, kamu tanggunglah dia. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa, di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, hey, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia, jumpa kawan, minta maaf, supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara membangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan, tapi kita tak nak cerita neraka banyak sangat ni.
3: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-sama lah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin,
1: amin, insyaAllah. Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor lu berehat seketika, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misi Malam Di Sebalik Mata.

0: Mata-mata Medisi tersembunyi Ibrah tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya Hanim?
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Majuso. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham, Doktor, tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah.
1: Semua
3: orang nak syurga.
1: Ya,
2: semua nak syurga.
3: Ada yang pun nama anak pun nama syurga kan? Rayyan, itu syurga, Firdaus, macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita eh. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung itu dah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Ada masalah. Itu nak gambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Dan saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi. Maka panjangnya, wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya. Dia maka dibawa masuk ke dalam syurga, dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk tuan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka lansir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama. Sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan ni ibadis salihin, bagi hamba ku yang soleh, ma la aynun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasul sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar, bagaimana Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik, terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Yeah.
3: Syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anhar. Ada satu lagi, tajri tahtihal anhar. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Saya baca laju tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utu bihi mutasyabiha, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap, dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap, walahmu tayri mimma yastahun, bagaimana daging burung yang bertebang kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan, kutufuhan daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil, katil itu pula raf-rafin, boleh turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjolur dahat, oh aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing, nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Kau nak menggambarkan buah tadi segar. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basuh namanya sundusin. Wa istabrak.

0: تثبت ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. Allah Taala cabut rasa benci, rasa hasad dengki, akhirnya mereka jadi macam bersaudara ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup cantik Allah Taala susun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa qaw adhab al-jahim fadlan min rabb dhalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan, mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, ya. Qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang orang tantas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam kita tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, hal ata'al al-insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah, pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hawa, apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala, yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga. Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Jawapannya ialah bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari, kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dekat. Jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
1: Dia tak ada perasaan jealous kot, ya ustaz, kat sana doktor.
0: Jalan tak tarik. Saya sebut tadi, wa nazakna ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Ha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari pun ramai. Ada orang ada dua orang bidadari, ada orang lima orang, ada orang 10 orang. Kenapa banyak bidadari itu berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki, tak apalah dua orang lah. Tak ada masalah. Dan yang last sekali. Ya da'una fiha bikulli fatihatin amin. Ya Allah, ini masalah pula. Tadi baru bertemu dengan isteri, tak sentuh lagi pun. Mutaqabilin, pandang aku, pandang kau. Habis macam tu. Umur berapa tahun dia? Berapa umur dia?
2: 33 tahun.
0: Ada surah Waqi'ah sebut kan, inna ansha'nahunna insya'a. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata, orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau. Rupanya kawan tu ambil serius. Dia patah balik, dia menangis. Tak menangis. Maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata, orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata, dalam syurga tidak ada orang tua. Semua umur 33 tahun. Yang tua menjadi muda. Itu buktinya, inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah ya. Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok. Tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara, auruban, atraba, sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Korban asrama. Untuk siapa itu? Dia ashab. Saya tak pergi lagi kelima sini. Ya da'una fiha bikulli fakihatin. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buat apa? Ada depan mata. Nak anggur, orang makan si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orang, datang orang. Semua buah yang akan datang, utuhadaniyah, boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail, bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
2: Saya nak tanya doktor, si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
0: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawwajna kazalika wazawwajnahum zawwajna bihim, baru kahwin. Sampai bahasa Arab ada perkataan bi zawwajna kaha apa yang kata Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha, zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim. Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah,
2: insyaAllah. Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini. Apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam doktor. Kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor.
0: Baik.
2: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
0: Bidadari apa?
2: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
0: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, membesar, membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pangkat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terniat-niat dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni kan, macam ni, macam ni kan. Cuma untuk di dunia ini kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, kau ke IDM buju apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa kamitsli syai', kita kena spek macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi, dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Derek, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah, melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan, amin, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Amin. Baik, kita dapat duduk di pujung, jangan lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya, macam mana doktor?
0: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang membolehkan kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Oh, ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat macam, oh tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah. Dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah. Bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan saya.
2: InsyaAllah.
0: Wallahu'alam.
2: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Marawi Mazur, Syarah Kiramik APG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Dr. untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Burhan Tua, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam game Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia-China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan, industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam, masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ni dengan lagu Hindustan. Nasha ya.

Yang kurik kundi, yang merah saga. Baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi, Nasional FM, Geng Burung Hantu, lagu tadi, kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam, kita ke merata negeri di Malaysia. Okay? Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okay? Kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

sawah dong, dia malu yo.

Apo kono Jang. Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Banyak dialeknya kan. Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil, kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok Geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa juga jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Ya, dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Statement pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baru pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahuwataala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng buruh hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok. Dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu. Harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni tak kira lah. Ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time. Semua-semua tu bukannya untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Ken Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di Salonan OK, Sukan Plus, dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan, hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya, boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu dekat pameran Hub 1, Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan berlangsung, sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama hiburan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: Nasional FM. Sentiasa

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hani masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Okey. Jadi Hani nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, dihidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey, lagi satu Hania juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ini. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi, so untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran dan ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan. Adik-adik kita macam-macam cerita, ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila, bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih, sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pantai Cinta Merdeka Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang. Ya, sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026. Sekarang pukul 4.48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ni. Masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan saya dah on live TikTok daripada pukul 12.30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi, okey. Jadi yang sudi meluangkan masa, sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan. Tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

cerita nyampe. Kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita. Ini prinsip runding cara kaunseling, prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habislah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Kazzabat wallahi ya Rasulullah. Anni la anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinnaha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka. Turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja saya. Saya saja. Bukan saya tak nak. So, memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjang lah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya Allah, aib, aib, awak orang perempuan kena jaga kehormatan, tak boleh cerita benda-benda macam tu. Astaghfirullahalazim, banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis, kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Baik tu, kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding cara ni. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Kenapa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak, tuan-tuan kena ingat. Ini bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main, dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main, disemes kuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri, sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz.

maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain, iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, carilah ustazah. Datang ke rumah kita cari ustaz, susah pula. Datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas fardhu ain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas fardhu ain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated ya. Fit dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana ha? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar bang? Saya confused lah bang. Ah sudah, buka ke kena dah. Ah, potong rambut pendek lah, bulan depan senang. Ada gitu jawapan, aku boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, beri rumah, nafkah lah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua, ni suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu, mustahil lah kan, sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita padang mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main saja. Dia tanya, "Eh, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Eh, malulah ya Rasul." Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. "Ya natabni abi quhafah," kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? "Hey, anak Abu Bakar." Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil, "Ya Humairah." Hari tu dia apa? "Hey, anak Abu Bakar." Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, membeli, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Ha, itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita, darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali contoh. "Hey, anak Pak Ali." Ah, tu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. "Hey, anak Pak Ali." Ah, selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut Pak Ali tu, yang jadi bergaduh. Ah, jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. "Hey, anak Pak Abu." Sebut Pak Abu juga lah. Kata anak, ayah nama Abu Bakar. "Ayah anak Pak Abu." Janganlah panjang. "Ayah anak Pak Abu ngongek kaki untuk kepala kemek." Habis mam gaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. "Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yawma izin anin nazar asyahisu absari milas sama mawkufina arba'ina sana la yakulun wala yashrubun." Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ni bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur, mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagam, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur. Omar datang. Tidur budak. Nama Omar macam hantu kat limah nama, orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. "Eh Omar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang oh, nampak engkau." Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera, bertugas perbatasan 6 bulan operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan

0: sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah, wangi-wangi, pakai baju tazen, baju apa, baju rimau, mungkin semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok ni lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni, tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab, surat tak ada, saya uruhkan anak sekolah, yuran budak, semua saya ni, anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia akil, dia bawa balik operasi, sambut dengan belete. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat, dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni, isteri soleh macam ni. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening, dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari IT ke apa, kalau zaman sekarang lah. Dia keluar. Dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang. Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah-rumah. Sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah beletir. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia beletir lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik laki bini dia? Umar tak menjawab. Diam je. Memang diam betul. Akil heran. Takkan Umar tak jawab? Nanti dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah aku kena marah tadi ni. Apa Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan? Tengah stres lah tuan. Meh, barang. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini, saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan kiri kanan melompat, susu dah tak ada, macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lantang. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Pakcik datang lagi ya. Pagi tu dia datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya. Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu pula. Pakcik ni tak malu asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu Buat bodoh budak. Anggap isteri kita gitulah.
1: Allahumma.

penghujung segmen kita pada waktu ini, geng burung hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari daripada pukul 12:30 malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
4: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslim-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, dalam masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Eh? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya ya. Jadi jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat kita suka, kadang-kadang orang dapat kita tak suka, kadang-kadang kita nak, kita tak dapat. Jadi dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi, apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama, tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati masuk syurga, dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah, hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maufirah, yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yang ni bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa, cakap dosa, telinga dosa. Jadi, kejarlah carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara, sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: kemuliaan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda. Labuan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Labuan FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Seperti biasa, dapat temankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian. Pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini, 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar anda pagi ini? Diharapkan anda terus ceria dan juga setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay? Seperti biasa, kami akan bersiaran untuk anda bermula pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. 13 jam sehari pastinya menemani anda. Okay? Dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi hari ini, 7 Jun 2026. Yang bertajuk Doa Kebaikan Dunia dan Akhirat, lebih kurang 6.15 minit pagi nanti. Okay? Dan banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik akan saya bawakan untuk anda. Janji anda terus setia bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Kembali selepas ini, terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Qatadah pernah bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, doa apa yang sering diucapkan Rasulullah?" Anas menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa yang berbunyi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka." Perawi hadis ini berkata, ketika Anas hendak berdoa, maka ia sentiasa membaca doa tersebut. Dan ketika ia hendak membaca doa yang lain, maka ia selalu menyertakan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah antara tuntutan seorang mukmin. Antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Anas seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa akan membaca doa ini walaupun dia membaca doa yang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab.

Kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda. Okay, terima kasih yang sudah pun memilih siaran kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga pastinya untuk mendapatkan pelbagai informasi menarik. Okay, jadi yang baru saja mendengarkan, anda bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padan, insyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okay, jadi terus kekal di frekuensi kami, terus kekal mendengarkan siaran kami. Ada yang mungkin sedang mendengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik pada ketika ini, terima kasih kami ucapkan. Okey, baiklah, seperti biasa lebih kurang 6.30 minit pagi nanti, jangan lupa dengarkan perkongsian berita pilihan SP. Jadi kalau nak tahu apa ceritanya, nantikan lebih kurang 6.30 minit pagi nanti. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah banyak lagi perkongsian menarik akan saya bawakan untuk anda selepas ini. Janji anda terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.

pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda. Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya kali ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Persekutuan Labuan, yang mana di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang juga diramalkan tiada hujan, manakala di sebelah malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah malam diramalkan tiada hujan. Angin bertiup dari arah utara timur laut dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Nak dapatkan ramalan cuaca ini, anda boleh terus saja lungsuri portal Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih mudah anda buat turun saja aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Baik, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi di jam yang seterusnya menerusi segmen Salam Padian. Dan selepas ini, lebih kurang pukul 7 pagi nanti, kita akan dengarkan utama 7 dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah. Jadi jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi selepas ini. Terus dengarkan Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah di pikir oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah. Setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Kita ada makan kan? Ya.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
4: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadaza. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kerana Cina. Kalau dia dapat 10A, bagilah direct masuk regulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
5: Ia digunakan untuk bidang-bidang yang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
6: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenalpasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
7: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenalpasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf, sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizal Hussein pada minit ke-79. Faizal kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizal sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.
1: Baik, demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Terima kasih yang sudah bersama-sama kami seawal pagi tadi, pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Apapun, saya akan terus temankan anda sehingga pukul 10 pagi menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, jadi diharapkan anda terus setia bersama-sama kami tidak kira di mana jua anda berada. Okey, dan apapun, tadi kita dah dengarkan dua lagu pilihan untuk anda undi menerusi hashtag mana satu. Lagu nyanyian daripada Adam. Okay, lagu pertama tak tahu, lagu kedua bertajuk Hai. Jadi lagu mana pilihan anda, boleh hantarkan undian anda. Okay, menerusi Facebook poll di page Facebook Labuan FM Suara Pesisir anda. Anda hanya perlu klik pada kotak yang disediakan. Di kotak empat segi tu kan. Klik saja lagu mana pilihan anda. Nanti sebelum pukul 9 pagi nanti kita akan putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi. Okey, apapun mungkin ada yang sekarang ni tengah berada di dalam kenderaan masing-masing kan, dalam kereta. Okey, ada beberapa jalan yang tutup pada ketika ini bersempena dengan Labuan dan Pearl The Purple of Labuan Marathon. Jadi kalau sekiranya anda berada di dalam kenderaan, okey, pastikan anda mengikut arahan penguatkuasa trafik yang bertugas pada ketika ini ya, untuk memberikan laluan kepada para runner kita, pelari-pelari kita, untuk mereka menamatkan larian mereka. Okey, jadi kalau ada yang berhasrat nak keluar, tangguh dulu sekejap kan. Kita beri ruang sehinggalah selesai program ini dan barulah mungkin anda boleh keluar untuk melaksanakan aktiviti anda. Okey, di samping itu saya akan terus bersama-sama dengan anda untuk terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian untuk pagi ini. Jadi pastikan anda terus dengarkan Labuan FM Suara Persisir anda, tidak kira di mana jua anda berada. Boleh dengarkan juga sebenarnya menerusi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okay, dari masa ke semasa saya akan bawakan informasi berkenaan dengan Pearl of Borneo Marathon ini untuk anda. Okay, jadi kita terus berhibur lagi bersama-sama dengan Kelly Clarkson. Ini dia Since You Been Gone. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM Suara Persisir anda.

0: yang mana satu?
1: Wah, tinggal-tinggal 8 FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Parian terus menemani anda.

Idril lelaki di telefon bersama-sama dengan Afiq Syazwan dan juga Malik Abdullah. Okey, bagi kita ke pukul 7.34 minit pagi sedang ketika ini. Sekali lagi terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Okey, yang pastinya saya terus temankan anda dengan pelbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik. Okey, dan juga seperti biasa anda boleh dengarkan kami menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4. guys. Okey, seperti biasa juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey. Jangan lupa hantarkan undian anda menerusi hashtag mana satu lagu pilihan anda. Okey. Seperti yang telah saya war-warkan tadi, dua lagu telah kita berikan untuk anda undi. Lagu nyanyian daripada Adam. Okey, siapa tak kenal Adam? Okey, seorang artis yang lahir dari sebuah rancangan reality TV. Okey, dua lagu kita berikan. Lagu pertama bertajuk Tak Tahu dan lagu kedua bertajuk Hai. Okey, jadi mana lagu pilihan anda? Jangan lupa hantarkan undian. Anda hanya perlu klik pada kotak kosong yang kita sediakan dan sebelum pukul 9 pagi nanti kita akan putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi terus menemani anda dengan pelbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik khas untuk anda. Okey. Okey, kita lihat dulu lagu ini. Kita ada tiga lagu. Kita ada lagu daripada Dato' Sri Vida, lagu bertajuk Lagu Happy. Lagu daripada Super Junior No Ada, tapi lain dulu lagu ini bersama dengan Dayang Nur Faizah, Dayang Sayang Kamu.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Yang mana satu?

Itu dia lagu Happy bersama dengan Dato' Sri Vida, baru saja menghiburkan kita. Okay? 7.49 minit pagi Seragi hati ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lamor FM, suara pesisir anda. Okay? Baru jam yang kedua. Baru kita nak panaskan enjin semangat kita. Enjin pagi kita gitu. Okay? Seperti biasa, lebih kurang pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti Warta Pagi. Okay? Apakah intipati akan disampaikan, sama-sama kita nanti. Okay, lebih kurang pukul 8 pagi nanti. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Terima kasih rakan-rakan yang hadir pagi ini, yang menjengah saya di TikTok Labuan FM. Terima kasih. Soal pagi ini dah bersama-sama dengan saya mendengarkan siaran kami dan juga menonton saya. Terima kasih saya ucapkan. Okay? Baiklah, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda. Pastinya menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda kembali selepas ini.

yang mana satu? Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Harian Menceriakan Pagi Anda.